0: pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah UMKM. Sering disebut dalam berita atau program pemerintah. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa UMKM selalu jadi perhatian? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini merujuk pada usaha-usaha kecil yang dijalankan masyarakat. Mulai dari warung, pedagang kaki lima, sampai bisnis rumahan. Dalam konteks pembangunan dan astacita, UMKM punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi. Karena jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai daerah. Itulah kenapa UMKM terus didorong untuk berkembang lewat bantuan, pelatihan, dan akses yang lebih luas. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi bukan hanya dari yang besar, tapi juga dari yang kecil yang terus bergerak.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di Obrolan Sepada ya, bareng aku Ita Saputri. Nah, kalau kita ngomongin soal pemimpin, sering banget yang kebayang itu sosok yang tegas, yang berani ambil keputusan dan juga punya pengaruh besar. Tapi menariknya, sekarang makin banyak perempuan yang tampil jadi pemimpin di berbagai bidang ya, teman Pro 2. Mulai dari organisasi, terus juga dunia kerja, sampai di ruang-ruang pengambilan keputusan. Artinya memang perempuan hari ini bukan cuman jadi bagian dari perubahan, tapi juga jadi penggeraknya. Nah, teman Pro 2, pagi ini kita bakal ngobrol soal perempuan sebagai pemimpin masa depan, dan sudah hadir bareng aku di studio ada Nika De Abigail Emilia Putri selaku anggota KNPI Buleleng. Halo, selamat pagi Abigail.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik banget.
0: Terima kasih ya sudah bersedia hadir di Obrolan Sepada. Nah, kita kalau ngomongin soal perempuan nih Abigail, sebagai pemimpin masa depan, menurut kamu kenapa sih kok topik ini penting banget tuh kita bahas?
1: Perempuan sebagai masa depan itu bukan cuman cita-cita atau angan, tapi kita sebagai perempuan memang punya value untuk berdaya. Dan kita punya kesempatan gitu, untuk jadi sesuatu yang besar, punya kesempatan, punya hak untuk bercita-cita sesuai dengan keinginan kita. Jadi pemimpin itu bukan cuman sekedar kita berada di posisi tertentu, tapi ketika kita udah bisa menjadi diri kita sendiri, itu udah jadi pemimpin untuk diri kita sendiri gitu.
0: Wah, menarik ya teman Pro 2, ternyata bicara soal kepemimpinan perempuan itu bukan cuma soal jabatan, tapi juga soal kesempatan dan keberanian untuk tampil. Nah, nanti kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana, dengerin terus Obrolan Sepada hari ini.

0: bocil.
1: Iya, gak bocil. Punya Instagram kan? Uh-uh. Facebook punya kan? Uh-uh. WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita masih ngobrol soal perempuan sebagai pemimpin masa depan bareng Abigail dari KNPI Buleleng Teman Pro 2. Sekarang ini sebenarnya makin banyak perempuan yang berani tampil memimpin, tapi di sisi lain masih ada juga stereotype atau anggapan-anggapan tertentu yang kadang-kadang bikin perempuan ragu untuk melangkah. Nah, kalau menurut Abigail sendiri, menurut pengalaman atau mungkin pengamatan kamu, tantangan terbesar perempuan ketika ingin menjadi pemimpin itu biasanya apa sih?
1: Seperti yang Kak mention tadi tentang stereotype, itu aku masih ngerasain banget karena aku join UKM di kampus dan itu pernah sebagai mencalonkan diri sebagai ketua nih. Tapi ada banyak orang yang kayak ragu gitu sama perempuan. Dan itu menjadi tantangan yang cukup besar sih untuk kita sebagai perempuan. Karena melawan stereotype, stereotype itu berarti kita melawan banyak orang kan. Dan itu jadi kita jadi sulit untuk percaya diri. Tapi ketika kita berani memutuskan, rasanya stereotype itu bisa jadi angin lalu aja gitu. Jadi kita harus fight sama pendirian kita untuk bisa mengesampingkan stereotype yang ada.
0: Oke, apakah masih ada stigma atau mungkin pandangan masyarakat yang membuat perempuan merasa kurang percaya diri untuk memimpin, Abigail?
1: Menurut aku masih, karena seperti yang kita tahu, lapangan untuk pemimpin itu rasanya masih dominan diisi oleh laki-laki. Jadi ketika perempuan ada di dalamnya, itu dia merasa seolah-olah sendiri. Sehingga stigma dan stereotip tadi itu masih kental dan kuat terjadi. Tapi dengan perkembangan zaman yang sekarang, kita udah banyak melihat tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa hebat, dan udah menjadi pemimpin yang pantas kita sanjung dan dukung gitu. Jadi kita sebagai perempuan lain juga berhak untuk ikut serta dan mengambil bagian kita sebagai pemimpin.
0: Oke, ternyata perjalanan perempuan menuju posisi kepemimpinan itu juga punya cerita dan tantangan tersendiri ya teman-teman. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi di obrolan sepadah.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu gak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

itu channel di RRI Pro 2 Singaraja.

0: Oke, terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang masih dengerin kita di obrolan sepada. Aku masih bareng Abigail dari KNPI Buleleng. Kita lagi ngobrol soal perempuan dan kepemimpinan di masa depan. Ya, kalau kita ngomongin pemimpin masa depan, tentunya prosesnya itu gak instan. Perlu belajar, pengalaman, dan juga keberanian untuk terus berkembang. Nah, Abigail, menurut kamu skill atau kualitas apa sih yang penting dimiliki perempuan kalau ingin jadi seorang pemimpin?
1: Untuk jadi seorang pemimpin, kualitasnya ada banyak. Karena jadi pemimpin itu bukan di satu bidang aja. Ada banyak bidang yang bisa kita sebagai pemimpin, seperti itu. Jadi kualitasnya ada banyak banget. Tapi kualitas mendasar yang perlu kita ketahui adalah kita harus bernilai. Dimana bernilai aku maksud ini adalah kita tahu apa yang kita harus lakukan. Ketika kita udah tahu apa yang harus kita lakukan, kita jadi bisa mengetahui arah kemana sesuatu yang kita pimpin itu akan berlabuh gitu.
0: Okay. Buat perempuan muda sekarang, langkah kecil apa sih yang bisa mulai dilakukan dari sekarang supaya siap untuk menjadi pemimpin di masa depan?
1: Harus banyak belajar sih menurut aku, Kak. Karena belajar itu bisa banyak hal, bisa baca buku atau belajar di sekolah. Jadi orang yang berpendidikan itu penting banget sih menurut aku, karena kita sebagai seseorang itu bisa dinilai qualified ketika kita berpendidikan. Tapi ada banyak faktor juga kenapa seseorang itu memiliki keterhambatan terhadap pendidikan. Dan itu gak apa-apa, kita bisa belajar dari banyak hal, dari banyak tempat, dan dari banyak orang gitu.
0: Okay. Ternyata ya teman Pro 2, perempuan jadi pemimpin itu bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mau terus untuk belajar dan juga berproses. Nah, nanti kita akan balik lagi, kita akan masuk di segmen terakhir dan ngobrol soal harapan perempuan muda di masa depan itu seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan sepada hari ini.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygien. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Sekarang tema perdua kita lihat juga ya, kalau banyak perempuan yang muda yang mulai aktif di organisasi, di komunitas, bahkan terlibat dalam kegiatan sosial dan kepemudaan. Ini tuh jadi tanda kalau ruang kepemimpinan untuk perempuan itu semakin terbuka. Nah, Abigail, menurut kamu seberapa penting sih organisasi seperti KNPI dalam membuka ruang bagi perempuan untuk belajar memimpin?
1: Di organisasi manapun, termasuk di KNPI, rasanya semuanya pasti akan memberikan kesempatan untuk belajar. Tapi sebagai aku anggota dari KNPI, KNPI itu organisasi yang positif untuk mendukung aku memimpin. Dan contohnya sini, aku ada di sini tuh karena diberi kesempatan. Ini kali pertama aku ngisi di radio RRI, ini kali pertama aku di sini. Dan itu menurut aku bukti positif kalau KNPI itu selalu memberikan kesempatan untuk belajar dan kita bisa jadi apapun dan terbuka gitu.
0: Dari pengalaman kamu sendiri di organisasi, apa pelajaran paling berharga yang kamu dapat tentang kepemimpinan?
1: Yang paling berharga itu bertemu banyak orang sih. Karena kalau kita nggak gabung organisasi, rasanya nggak akan bisa berinteraksi dengan sebegitu banyaknya orang. Dan ketika kita udah berinteraksi dengan banyak orang, kita jadi paham kalau di dunia ini ada banyak banget watak, ada banyak banget sifat, ada banyak banget perilaku. Dan dari situ kita bisa belajar untuk bisa lebih memahami. Karena jadi pemimpin menurut aku bukan cuman jadi yang ada di atas, tapi juga gimana paham gitu.
0: Oke, okay. Kalau boleh kasih pesan untuk teman Prodo yang lagi dengerin hari ini, khususnya perempuan muda yang mungkin masih ragu untuk tampil atau memimpin, apa yang ingin kamu sampaikan?
1: Untuk perempuan yang mau jadi pemimpin atau mau jadi apapun, coba aja, itu aja sih.
0: Oke, okay. Kita punya beberapa pertanyaan di WhatsApp yang sudah masuk di 081139-91054. Ada Rani. Halo Kak Abigail, kadang perempuan pengen aktif di organisasi atau jadi pemimpin tapi suka minder duluan. Menurut kakak, gimana cara ngilangin rasa kurang percaya diri itu?
1: Cara ngatasin rasa kurang percaya diri ya? Menurut aku aku tempat beberapa kali lihat di kutipan di media sosial, katanya orang yang gak percaya diri itu adalah orang yang paling percaya diri di dunia, karena dia merasa kalau semua orang merhatiin dia. Sebenarnya gak juga. Jadi anggap aja orang gak terlalu peduli sama kita, jadi kita lakuin aja apa yang kita mau dan berani coba, itu ya sih.
0: Oke, ada Dika juga yang bertanya, apakah perempuan harus punya gaya kepemimpinan yang sama dengan laki-laki atau justru perempuan punya cara memimpin yang berbeda?
1: Mau sama ataupun beda itu bebas sih, karena gaya pemimpinan itu ada banyak banget ya, dan itu harus sesuai sama apa yang dia pimpin sih. Jadi nggak harus sama, nggak harus beda juga. Jadi itu menyesuaikan sama keadaan dan posisinya dia di tempat itu.
0: Oke, satu pertanyaan terakhir dari Putri. Kak Abigail, kalau perempuan ingin mulai belajar memimpin dari sekarang, kira-kira langkah paling sederhana yang bisa dilakukan itu apa?
1: Bergabung ke organisasi sih, karena lewat organisasi itu yang tadi aku bilang bisa berkesempatan untuk bertemu dengan banyak orang, bisa berkesempatan untuk tahu lebih banyak tentang apa yang kita pimpin gitu. Jadi berorganisasi lah.
0: Wah, teman Produa, obrolan pagi ini seru banget ya. Dari sini kita jadi ingat kalau kepemimpinan itu sebenarnya tidak mengenal gender. Siapapun bisa menjadi pemimpin selama punya keberanian, komitmen, dan kemauan untuk terus belajar. Terima kasih Abigail, waktunya sudah berbagi cerita dan pandangan pagi ini di Spada. Semoga obrolan ini juga jadi inspirasi untuk teman Produa, khususnya perempuan muda, untuk berani memimpin, berani bermimpi, berani melangkah, dan mungkin suatu hari nanti jadi pemimpin di bidangnya masing-masing. Terima kasih yang sudah dengerin obrolan Spada hari ini. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di obrolan Spada berikutnya.

0: gak sih ngerasa diri kamu tuh klamsi? Baru jalan dikit, kesandung. Pegang gelas, tumpah. Belum ngapa-ngapain, barangnya udah jatuh duluan. Nah, klamsi itu artinya ceroboh atau kikuk. Biasanya dipakai buat orang yang gerakannya gak terlalu luwes dan sering bikin kejadian kecil yang gak direncanain. Kata ini asalnya dari bahasa Inggris, tapi sekarang sering banget dipakai di obrolan sehari-hari. Bahkan kadang bukan buat nyela, tapi justru buat bercanda. Jadi kalau kamu sering jatuhin barang, bukan aneh dan bukan lebay. Bisa jadi kamu cuman klamsi. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman.

Teman Bredo, untuk kamu yang sering nonton video tips gratisan di TikTok ataupun Instagram, ada kabar yang perlu diwaspadai nih ya. Jadi para ahli keamanan cyber menemukan modus baru hacker yang menyebarkan malware lewat video pendek di media sosial. Biasanya video itu menawarkan cara mendapatkan layanan premium gratis seperti Spotify, Microsoft Office, atau aplikasi berbayar lainnya. Penonton kemudian diarahkan untuk mengikuti beberapa langkah di komputer. Nah, tanpa sadar, langkah itulah yang bisa membuat malware bernama Vidar masuk ke perangkat kita. Malware ini berbahaya karena dapat mencuri data penting mulai dari password akun, data browser, hingga informasi dompet kripto dan file pribadi yang tersimpan di komputer. Karena itu jangan mudah tergiur ya sama tawaran aplikasi premium gratis yang beredar di media sosial. Pastiin juga selalu mengunduh aplikasi dari sumber resmi dan aktifin keamanan tambahan seperti autentikasi dua langkah. Yang harus kamu ingat, teman berdua, kalau sesuatu terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, bisa jadi ada resiko yang mengintai di baliknya.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. 20 lagu tanah air bersaing minggu ini di Indonesia Chart Top 20.
4: Dan posisi teratas paling puncak satu pilihan lagu tanah air number 1 di Indonesia Chart Top 20.

Tomo Pro 2, kamu termasuk tim yang rajin nutup semua aplikasi di background handphone biar baterainya awet. Eits, ternyata itu cuma mitos lah ya. Banyak yang mengira makin sedikit aplikasi yang terbuka, makin hemat juga baterai kita. Padahal smartphone sekarang itu sudah punya sistem pintar yang bisa mengatur aplikasi di latar belakang tanpa bikin baterainya cepat habis. Justru kalau aplikasinya terus ditutup, terus dibuka lagi dari awal, prosesor handphone-nya harus bekerja lebih keras dan itu bisa bikin konsumsi baterainya jadi lebih besar gitu. Menutup aplikasi background sebenarnya cuma perlu dilakukan kalau misalnya aplikasinya error, terus juga macet, atau memang masih berjalan seperti aplikasi navigasi yang memakai GPS. Jadi mulai sekarang gak perlu panik lihat banyak aplikasi di background ya, karena belum tentu itu adalah penyebab baterai handphone kamu cepat habis.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: lagi teman Produa.
1: Untuk kamu teman Produa yang hobi bikin konten video, ada kabar menarik nih. Aplikasi edit video populer CapCut resmi kerjasama dengan Gemini, chatbot AI milik Google. Nantinya kamu bisa mengedit foto dan video itu langsung dari dalam Gemininya tanpa perlu pindah-pindah aplikasi. Jadi mulai dari cari ide, bikin naskah, menghasilkan gambar atau video AI, sampai proses editing bisa kamu lakukan dalam satu tempat. Caranya juga simpel, cukup ketik perintah seperti saat sedang chatting. Misalnya, kamu minta dibuatin video dengan tema tertentu, lengkap dengan transisi atau subtitle otomatis. Kolaborasi ini diprediksi akan mempermudah pekerjaan para kreator konten ya, khususnya pengguna TikTok, Instagram Reels, dan juga YouTube Short. Meski begitu, fiturnya masih dalam tahap persiapan dan dijadwalkan hadir dalam waktu dekat. Jadi siap-siap ya, karena bikin video kedepannya bisa jadi makin praktis.

0: bukan, belanja dikit doang, tapi dapat kantong plastik segamreng. Padahal tadi udah siapin tas belanja, tapi lupa kebawa.
1: Nah, aku juga sering gitu. Beli minuman aja, dapet sedotan, tutup plastik, sama kreseknya. Baru sadar nih, pas udah nyampe kantor, terus numpuk di motor.
0: Iya ya, kelihatannya sepele. Tapi plastik yang kita pakai 5 menit bisa tinggal ratusan tahun di bumi.
1: Hah? Serius? Cuman dari beginian doang?
0: Iya, plastik itu emang gak berat. Tapi kalau tiap orang buang cuma satu tiap hari, lama-lama ya, bumi yang kewalahan.
2: Plastik itu ringan, tapi bebannya ke bumi bisa berat banget. Yuk, mulai bijak dari hal-hal kecil. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, 105,4 FM, teman Prodo, gak kerasa demen jam 10. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana, pastinya dengerin terus Prodo FM Singaraja. Kita ketemu lagi besok di Spada. Dan dengerin terus Prodo FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: dengar istilah child grooming, dan ini wajib banget jadi perhatian bareng-bareng. Child grooming itu adalah cara pelaku mendekati anak atau remaja secara perlahan, biasanya lewat chat, game online, atau media sosial. Awalnya kelihatan baik, perhatian, sering nanya kabar, kasih pujian, bahkan ngasih hadiah. Tapi lama-lama pelaku mulai minta hal yang bikin gak nyaman sampai akhirnya mengarah ke eksploitasi. Yang bahaya, prosesnya pelan-pelan jadi sering gak kerasa. Banyak korban yang bingung, takut, atau malah ngerasa bersalah. Padahal yang salah itu pelakunya, bukan korbannya. Makanya penting buat kamu selalu waspada. Jangan gampang percaya sama orang asing di dunia maya. Jaga privasi, dan kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, langsung cerita ke orang yang kamu percaya. Ingat ya, perhatian berlebihan itu belum tentu tulus. Jaga diri kamu, karena kamu berharga.
1: Makasih ya, udah dengerin. Now and never, I can't sleep. Yang bikin pagi kamu makin seru.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Singaraja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Bro 2.
6: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Buleleng Bali Indonesia, inilah info Pro 2 selengkapnya, disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2, Bupati Buleleng Nyoman Sucitre menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap pemberian izin pembangunan perumahan yang berada di sekitar sempadan sungai menyusul banjir yang menerjang Dusun Tiste, Desa Baktir Serage, Kecamatan Buleleng, Jumat 12 Juni 2026 lalu. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa yang menyebabkan kerusakan bangunan dan korban jiwa. Saat meninjau lokasi terdampak banjir, Bupati Sucitre mengatakan peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam penataan kawasan permukiman, khususnya yang berada di dekat aliran sungai. Menurutnya, bangunan yang berdiri terlalu dekat dengan sempadan sungai sangatlah rentan terdampak ketika terjadi hujan lebat dan banjir. Karena itu pemerintah Kabupaten Buleleng meminta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman PUPR Perkim untuk melakukan evaluasi terhadap perizinan pembangunan perumahan baik subsidi maupun komersial. Informasi terakhir, Universitas Pendidikan Ganesha, Undiksa Singaraja menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 yang akan berlangsung di Kabupaten Buleleng. Dukungan tersebut mencakup pemanfaatan fasilitas olahraga, sarana pendukung, hingga penguatan sumber daya manusia. Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan mengatakan, komitmen tersebut telah disampaikan saat menerima kunjungan Ketua Umum KONI Buleleng Gede Supriyatna terkait persiapan Porprov Bali 2027. Menurutnya, sebagai perguruan tinggi yang berada di Buleleng, Undiksa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskan ajang olahraga terbesar di Bali tersebut. Lasmawan menjelaskan Undiksa memiliki berbagai fasilitas olahraga yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan Porprov, mulai dari lapangan olahraga, gedung olahraga, hingga sarana penunjang lainnya yang selama ini digunakan untuk kegiatan akademik maupun pembinaan atlet. Selain itu, menurutnya sejumlah dosen Undiksa saat ini juga terlibat sebagai pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Buleleng, sehingga koordinasi dalam mendukung persiapan Porprov dapat dilakukan dengan lebih efektif. Demikian info Pro 2, aku Irana Morat, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Halo, 94 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Irana Mora di Santai Siang. Dan seperti biasa kita langsung aja yuk, untuk requestnya yang mau dengerin lagu favorit kamu, langsung aja ke 08 1139 1054. Masih hai dulu untuk Citra, minta lagunya Capricorn, Good Luck Baby ya. Buat kalian makasih. Oke, Kak dari Putri minta lagunya Perunggu Gemilang. Buat kalian makasih. Oke, sama-sama. Kak dari Juri minta lagunya Juicy Lucy yang Hamin 5. Siap, aku puterin ya, aku masukin playlist. Dan buat yang belum, langsung aja ke WhatsApp di 08 1139 1054.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.

Well, teman Pro 2, H-5. Waduh, H-5 apa nih? Kalau galungan kan H-min berapa nih ya? H-2 ya teman Pro 2 ya. Ya udah tanggal 17. Oke. Gimana tapi udah terasa ya kesibukannya, mungkin teman Pro 2 bantu orang tuanya untuk mulai jahit gitu kan ya. Karena memang ini suasana anak-anak sekolah udah pada liburan. Aduh, asiknya sebulan ya sampai Juli nanti. Jadi pengen liburan juga sebulannya karena anak-anak sekolah. Ya udah teman Pro 2, mau say hi dulu nih buat Nia, minta lagunya Noah ya, Suara Dalam Kepala buat Kak Iren. Makasih. Hai Kak, dari Nisa, minta lagunya Medicine Be Reckless buat Kak Iren, thank you. Oke, hai hai, halo. Dari Ninda, minta lagu Hindia, Tidak Semua Orang Berjuang Hingga Akhir. Waduh, panjang banget judul lagunya ya. Ya udah deh, nanti aku puterin, aku masukin playlist. So keep stay tune di Pro 2 RS, ingat kita teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapat Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk guys, kan belajar lebih giat lagi, siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.

Come on, let's go. Tapi kamu jangan go, teman perdua, tetap di sini karena aku bakal masih nemenin ya sampai jam 3 nanti di Santai Siang. So, tetap juga di sini karena bakal ditemenin dengan lagu-lagu sambil kamu beraktivitas pastinya. Tetap di Produa RR Singar aja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia ya. Tapi sebelum itu ada dua WhatsApp lagi yang aku bacain dari Siska minta lagunya Sam yang Fade Away buat Kak Iran. Makasih Kak. Dari Maya minta lagunya Maisha Juan, Janji Takkan Menangis. Oke. Okay. Thank you so much untuk semuanya.

Bencana itu udah bikin panik, jangan ditambah hoax yang makin bikin bingung. Di zaman serba digital kayak sekarang, info soal bencana gampang banget tersebar. Tapi nggak semua benar. Makanya, jangan asal share info sebelum dicek. Pastikan dari sumber resmi, kayak BMKG, BNPB, atau BPBD setempat. Kamu bisa jadi penyebar panik atau penyebar kebenaran. Pilih yang mana? Yuk jadi generasi digital yang bijak dan bertanggung jawab, karena info yang benar bisa nyelamatin nyawa.

0: mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729. Waktunya Produa Hitlist.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: habis upacara bendera nanti kita makan bareng yuk jam 9.
1: Gas, Indonesia merdeka, perut wajib sejahtera.
0: Oke, aku tunggu langsung di lokasi ya. Duh, jam segini belum datang. Udah jam 10 lagi. Janjinya kan jam 9 tadi.
2: Aduh. Maaf, aku ketiduran. Tadi habis scroll sosmed.
0: Katanya merdeka, tapi masih suka ngaret.
2: Iya, maaf. Habis upacara bendera tadi gabut. Aku scroll terus ngantuk terus.
0: Udah. Kalau udah janji ya ditepatin, bukan soal alasannya, tapi soal jiwa nasionalismenya, tepat janji dan tidak korupsi waktu. Lain kali jangan ya. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Kekayaan intelektual, HKI, merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan ide tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Jika kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik. Sehingga seseorang yang melanggar hak kekayaan intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang belum mendaftarkan produk, merek atau ide kreatif, sebaiknya segera melakukan pendaftaran.
1: Merek, hak cipta ya, hak cipta. Begitu juga dengan paten, nggak bisa dicampur aduk. Nggak bisa dibilang saya sudah mematenkan hak merek

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Hey

105.4 FM Pro 2 RRI Singharja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, kali ini kita bakal ngobrol narasumber yang tentunya udah siap banget untuk ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ya, terkait dengan peluang UMKM di balik bisnis dekorasi wedding. Waduh, ada yang punya rencana mau wedding-wedding? Ya udah deh, jadi tetap stay tune di Pro 2 RRI Singharja, teman terbaik kamu.

Ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Prodo FM seluruh Indonesia. Music.

0: dari singa raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, balik lagi bareng aku. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau santai siang kali ini spesial, kita sudah kehadiran salah satu anggota dari WMS ya, yang tentunya akan membahas nih peluang UMKM di balik bisnis dekorasi wedding. Aduh, ada yang mau menggelar pernikahan? Ini solusinya. Ada Bli Gede Putra Januarsa. Selamat siang, Bli.
1: Selamat siang, Kak Iren.
0: Bli Gede panggilannya,
1: nggih. Yeah,
0: oke, Bli Gede, kita mau kenalan dulu ya sama CEO yang menyamar enggak ya? Ini ngomong lagi viral banget ya, CEO. Berarti Bli ini adalah CEO dari dekorasi wedding gitu ya, Bli ya.
1: Yeah,
0: oke, Bli Gede, mungkin kenalan dulu. Ini kan Bli Gede katanya seorang entrepreneur dari Pengelatan gitu ya. Dan ini tentunya kenapa sih sampai bisa ada kepikiran gitu bisnisnya itu dekorasi wedding, seperti apa awal mulanya, Bli?
1: Iya, selamat siang, perkenalkan nama saya Gede Putra Januarsa. Jadi saya adalah seorang CEO lagi-lagi ya, CEO yang menyamar.
0: Iya.
1: Ya, saya adalah seorang pengusaha muda di bidang jasa dekorasi wedding atau pernikahan. Jadi awal mula peluang ini saya dapat karena menganalisa. Sebelum-sebelumnya pasti sudah pernah membuka bisnis lini yang lain.
0: Oh, udah pernah.
1: Ya,
0: okay.
1: Tapi tumbang. Buka lagi kena banjir, buka lagi angin topan ya.
0: Okay.
1: Karena analisa pasarnya mungkin sangat dangkal, dan ilmu bisnis waktu itu mungkin masih kurang ya.
0: Yeah.
1: Jadi saya melihat menganalisa pasar apa sih yang bisnis sekiranya berjalan dengan pelan tapi tetap berjalan setiap tahun, tetap ada, tetap banyak, bahkan tidak pernah berhenti. Ketemulah jasa dekorasi wedding.
0: Oke, gitu. Jadi sebelumnya bergerak di bidang apa nih?
1: Sebelumnya pernah banyak ya. Tapi salah satunya yang paling saya ingat sih jualan kroto.
0: Oke.
1: Telur semut merah ya.
0: Oke, ya. Oke, hingga akhirnya ke wedding ini karena tadi alasannya ya, setelah melihat-lihat ini adalah bagaimana untuk tahu peluang atau enggak, melihat lingkungan sekitar sehingga tahu nih bisnis apa yang bisa dijalankan gitu.
1: Betul,
0: ya, Bli Gede ya.
1: Ya udah,
0: teman Pro 2, seperti biasa kalau kamu ada pertanyaan langsung aja ke WhatsApp di 0811 399 1054.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo.

0: Teman Pro 2 masih di Santai Siang dan tentunya masih bareng aku Iren Amora dan juga Beli Gede. Ya, ini adalah terkait dengan bisnis wedding decoration atau dekorasi wedding. Nah, kalau ngomongin bisnis ini ya, Beli Gede, sebenarnya aku pengen tanya ya, mungkin sebelum ada pertanyaan yang masuk. Ini kan gak sembarangan, kayak tadi belinya katanya lihat sekeliling, kemudian berdasarkan itulah Beli membuka dekorasi wedding. Tapi apakah Beli punya skillnya itu atau memang belajar dulu atau seperti apa?
1: Awalnya sih lihat analisa pasar dulu ya. Kalau berpeluang menjanjikan ya, yang kedua kita harus belajar. Itu udah otomatis.
0: Berarti otodidak gitu belajar tentang dekorasi wedding ini.
1: Belajar tentang bagaimana kita, salah satunya sih ngobrol sama klien yang pertama, bagaimana buat produknya. Jadi lebih menambah banyak referensi kalau ke produk. Harus banyak searching lah, Google atau sekarang banyak informasi yang desain-desain yang lebih bagus dari luas kita jangkauannya sekarang, apalagi yang sekarang tuh.
0: Berarti itu artinya harus pandai-pandai ya, belajar dan belajar-belajar gitu. Benar, ya, belajar dari Google, dari YouTube atau mungkin dari mana gitu ya, secara otodidak. Tapi kalau ngomongin ilmu bisnis ini seperti apa sih Beli, mungkin anak-anak muda yang masih pengen banget dapat cuan tapi belum tahu seperti apa sih sebenarnya ilmu dalam berbisnis, seperti apa Beli?
1: Ya kalau sesuai pengalaman saya sih, yang pertama kita peka terhadap peluang ya. Peka terhadap peluang itu didasari dengan analisa pasarnya. Kita mau bergerak di pasar sebelah mana, mau anak muda, mau orang tua, mau balita. Itu mengkerucut lagi produknya seperti apa. Akan nyambung lagi portofolio kita bagaimana. Itu kalau udah orang tua ya otomatis warna-warna juga akan berubah. Selama 5 tahun ini juga banyak perubahan di sangat cepat sekali desain berubah. Karena saya menarget pasar itu di anak, memang yang ngomongin nikah atau persiapan nikah itu langsung dari yang menikah, bukan orang tuanya. Karena kan masih banyak teman-teman yang menikah lebih banyak atau tidak ada waktu untuk dia sendiri diskusikan bagaimana dekornya, bagaimana konsepnya, itu lebih ke orang tua. Jadi kalau jasa saya sih targetnya emang yang menikah.
0: Gitu. Targetnya pemasarannya ini sebenarnya yang menikah gitu. Tapi banyak kan anak muda dah pastinya.
1: Tentu anak muda.
0: Sasarannya ke sana ya Beli. Teman Pro 2 sebenarnya udah ada beberapa yang masuk WhatsAppnya. Ntar aku bacain lagi ya. Tetap di Santai Siang.

0: Mampro 2 kalau ngomongin usaha dekorasi wedding sih udah kelihatan banget ya. Ini untuk anak muda. Tapi kalau kamu juga yang mungkin akan membuka satu bisnis gitu yang masih bingung, kita tanya dulu deh ya. Sebenarnya peluang bisnis wedding dekorasi ini ya, itu seperti apa? Beli gede menjanjikankah atau memang ya sama aja dengan peluang lainnya? Ada plus minusnya seperti apa?
1: Iya, kalau plus minus sih tetap ada di semua lini bisnis ya. Mm-hmm. Yang pertama, yang paling saya menarik hati di bisnis ini adalah
0: kenapa?
1: Sustainnya jalan terus.
0: Oke.
1: Jadi setiap tahun, kalau kita di Hindu kan pakai hari baik.
0: Hari baik, dewasa ya.
1: Pakai dewasa, jadi setiap tahun tuh kita liburnya cuma 4 bulan. Mm-hmm. 4 bulan dengan jumlah order yang menurun. Selain itu di bulan-bulan itu, di 4 bulan itu udah naik terus. Jadi tetap lanjut.
0: Okay.
1: Peluangnya masih sangat banyak. Kompetitor-kompetitor juga masih rasanya masih kewalahan. Tetapi ketika kita masuk ke bisnis ini, kita juga harus menjaga harga pasarnya. Itu yang paling penting.
0: Sangat penting ya, Bli ya. Selain itu

0: kompetitornya banyak gak nih? Ini ada berapa orang yang buka usaha seperti ini, yaitu juga harus dianalisa. Bagaimana dia menjualnya, caranya, kita tiru aja dari sana juga. Itu ilmu yang paling dasar sekali. Harganya bagaimana? Nah, itu kadang-kadang kita sebagai pebisnis menjauhi kompetitor, tapi justru kompetitor yang memberikan pelajaran yang berharga terhadap bisnis kita. Nah, yang selanjutnya, ketika sudah ada produk, sudah tentu kan harus dijual. Jadi jual dulu ke orang-orang yang paling dekat, ke keluarga, ke teman, ke sahabat, ke pacar mungkin. Pacarnya teman-teman yang lain beli satu kali, ya pacar 5 kali lah. Itu sih. Nah, setelah itu mungkin berjalannya waktu, produk sudah terjual, selanjutnya adalah kolaborasi juga akan penting. Itu itu saja sih kalau dari secara umum ya.
1: Ya, ada Rian ya, Beli, yang mau tanya, Beli Gede, sebenarnya gimana tips untuk anti rugi katanya dalam berbisnis tuh? Ada nggak sih, Beli? Seperti apa nih? Kayak ya coba-coba Beli Gede yang jawab deh.
0: Oke, Rian, kayaknya semangat sekali buka usaha nih karena nggak mau rugi.
1: Iya betul.
0: Anti rugi sih pasti itu hal hil yang mustahil.
1: Hal yang mustahil.
0: Hal yang mustahil. Okay. Tapi kita bisa meminimkan resiko itu dengan harga yang pasti, dengan harga yang jelas, dengan bahan baku, semua keuangan terutama. Jadi usaha itu kalau ada cash flow-nya udah sehat, pasti usahanya juga sehat.
1: Ya.
0: Itu.
1: Oke, astungkare. Dan ini udah mepet banget waktunya ya, Beli. Sebagai closing statement ya, sebenarnya apa yang ingin disampaikan untuk anak muda yang mungkin akan membuka atau memulai bisnis mereka di usia muda?
0: Iya, saya mengajak anak-anak muda untuk berwirausaha karena saya tahu nikmatnya bagaimana berwirausaha. Ada sedihnya, bahagianya, untungnya, dan juga kadang ruginya seperti pertanyaannya Rian. Berwirausaha bukan hanya tentang modal finansial. Jadi siapkan mental, tenaga, waktu untuk terus belajar. Jadi bukan hanya modal finansial tuh, ada modal belajarnya juga. Semangat buat teman-teman. Semoga bisa mendirikan usaha sendiri.
1: Baik, semangat belajar ya teman Pro 2. Itu versinya CEO Dekorasi Wedding, Beli Gede Putra Januarsa. Makasih banyak ya Beli, ya, udah mau hadir kayaknya, berbagi inspirasi. Dan tentunya mudah-mudahan bisa memotivasi juga kamu teman Pro 2 yang selanjutnya langsung udah siap-siap nih ya untuk membuka bisnis atau sebuah UMKM ya, yang tentunya bisa bermanfaat untuk banyak orang. So, aku Iran Amora dan juga ada
0: Gede Putra Januarsa.
1: Kita ketemu lagi di Santai Siang berikutnya.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Inovasi menarik datang dari Brazil, Taman Pro 2. Di sana berhasil diciptakan gelas kopi ramah lingkungan yang di dalamnya terdapat biji tanaman. Jadi setelah digunakan, gelas ini bukan hanya sekedar sampah, tetapi juga bisa menjadi bagian dari penghijauan lingkungan. Gelas tersebut dibuat menggunakan bahan yang mudah terurai secara alami. Ketika gelas dibuang atau ditanam di tanah, materialnya perlahan akan hancur, dan biji tanaman yang ada di dalamnya mulai tumbuh menjadi tanaman baru. Inovasi ini dibuat sebagai solusi terhadap masalah sampah sekali pakai yang semakin meningkat setiap tahunnya. Kita tahu sendiri, teman Pro 2 ya.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: Kekayaan intelektual, HKI, merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan ide tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Jika kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik. Sehingga seseorang yang melanggar hak kekayaan intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang belum mendaftarkan produk, merek atau ide kreatif, sebaiknya segera melakukan pendaftaran.
1: Merek, hak cipta ya, hak cipta, begitu juga dengan paten, nggak bisa dicampur aduk, nggak bisa dibilang saya sudah mematenkan hak merek dagang.

Okay, 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 masih bareng aku Iren Amora, dan tentunya aku hadir lagi kali ini untuk informasi dari dunia olahraga. Nah, sini dulu untuk semuanya yang baru gabung, aku mau say hi, selamat gabung. Selamat dengerin Pro 2 RRI Singa Raja ya. Dan aku mau kasih kabar dari dunia olahraga atau sport. Nah, ini kabar dari Lewis Hamilton yang sukses meraih gelar juara lomba balap Formula One atau F1 Grand Prix Barcelona, Catalunya, Minggu 14 Juni 2026. Strategi 3 pit stop menjadi kunci keberhasilan pembalap asal Inggris itu yang meraih kemenangan perdana bersama tim Scuderia Ferrari. Kemenangan ini juga sekaligus mengakhiri penantian panjang Hamilton pada start ke-31 bersama tim Kuda Jingkrak. Juara dunia Formula One 7 kali ini menang setelah tampil dominan pada fase akhir balapan. Pembalap berusia 41 tahun itu datang ke Barcelona dengan modal 2 posisi runner-up secara beruntun. Pada 2 balapan sebelumnya, dia selalu finish di belakang pembalap asal Italia, Kimi Antonelli. Hamilton pun memulai balapan di sirkuit Barcelona Spanyol dari posisi kedua. Dia berada di belakang Jorge Russell yang mencatat waktu tercepat pada sesi kualifikasi. Aku baca infonya dari RRI.co.id.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
6: Murder on the beat, so it's not nice.
7: Booty so big, word, Lord, help.

0: Teman Pro 2, informasi yang satu ini ya. Ada kabar kalau tunggal putra Indonesia yakni Alwi Farhan juara ya Australian Open 2026. Alwi mengalahkan Dong Tian Yao dari China serta straight set dengan skor akhir 21-13, 21-13. Laga final itu berlangsung selama 43 menit di Quai Center Sydney Minggu 14 Juni 2026. Alwi tampil impresif sepanjang pertandingan. Gak perlu waktu lama lagi bagi ganda putra nomor 13 dunia itu untuk merebut interval game pertama. Alwi mencetak 5 poin beruntun disusul 4 poin beruntun untuk memperlebar selisih dan ditutup 3 poin beruntun untuk kemenangan. Pada game kedua, Alwi kembali tampil dominan sejak awal, tapi Dong mampu memberi perlawanan sampai poin 10-8 sehingga Alwi yang hampir terkejar langsung mencetakkan 5 poin berturut-turut untuk menjauh dan perlahan dia berhasil merebut kemenangan. Kembali aku baca dari rri.co.id dan Teman Pro 2, kamu juga bisa mengakses informasi lainnya melalui rri.co.id dan juga mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia di rri.co.id.
1: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.

Federation Internationale de Football Association atau FIFA secara sah merilis ikon yang menyemarakkan Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini untuk pertama kalinya dalam sejarah akan menampilkan tiga maskot sekaligus. Maskot mewakili identitas unik dari tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ketiga maskot tersebut terdiri dari Clutch, Zayu, dan Maple. Pemilihan karakter maskot ini bukan tanpa alasan. Maskot merepresentasikan fauna khas maupun nilai-nilai budaya dari masing-masing negara penyelenggara.

105.4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, ada kabar nih ya dari Big Bang yang tentunya dikabarkan menyiapkan beberapa lagu baru menjelang tur konser dunia untuk memperingati ulang tahun ke-20 debut mereka pada Agustus 2026 ya. Jadi dikatakan kalau Big Bang ini bakal menampilkan 2-3 lagu baru pada konser perayaan ulang tahun debut ke-20 itu. Dan tentunya rencana ini masih dapat berubah tergantung jadwal artis dan keadaan pada masa mendatang. Sabar ya semuanya, kita tunggu aja nanti berapa lagu baru sih yang bakal dibawakan.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Teman Pro 2, tahu enggak sih penyanyi dan pencipta lagu Taylor Swift ya? Pastinya mendapat predikat penulis lagu wanita termuda yang masuk dalam kategori Songwriters Hall of Fame yang jadi rekor baru untuk wanita usia 36 tahun ini. Nah, jadi ditulis laman Channel News Asia Jumat waktu setempat, pengadaan penghargaan Songwriters Hall of Fame ini berhak diberikan kepada artis yang sudah melewati 20 tahun sejak perilisan lagu komersial pertama mereka. Di mana untuk Swift lagu ini adalah Tim McGraw yang dirilis pada 2006. Jadi kemampuan Swift untuk berubah bentuk sebagai penulis lagu untuk menghuni berbagai landscape suara dan menulis dengan kredibel di dunia satu genre seperti halnya genre lainnya adalah bagian dari kekuatan supernya sebagai penulis lagu ya. Hal itu juga mencerminkan keberanian dan ketegasan karya seninya menjelajahi batasan baru saat langkah praktis selanjutnya adalah terus menggali materi yang sudah membawanya menuju kesuksesan sejak awal. Tapi memang keren sih ya, karena memang ini kita bilang apa ya, dia kan juga sudah mulai banyak menciptakan lagu gitu ya teman Pro 2. Dan penghargaan seperti ini sebenarnya cocok untuk dia. Nah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi sih ya untuk kamu semuanya yang tentunya next siapa tahu punya hobi juga untuk menciptakan lagu. Semangat ya.

0: sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya, bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri?
0: Ya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan.

Teman produa BTS lagi-lagi mencetakkan pencapaian global ya. Sekarang untuk single terbaru mereka Come Over yang memuncaki tangga lagu iTunes berbagai negara, lagu ini resmi dirilis sebagai single digital pada Jumat 13 KST ya, 12 Juni 2026. Sebelumnya Come Over ini pertama kali dimasukkan sebagai lagu kejutan dalam edisi deluxe vinyl album terbaru yang sudah hadir bersama album Arirang yang dirilis dalam format khusus pada April lalu. Keren, semangat untuk BTS ya. Aduh, setelah SIM sekarang udah Come Over aja nih yang lagi debut-debutnya. Aku baca infonya dari rr.co.id.

cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.

Teman Pro 2 ada kabar nih dari The Massive ya, yang tentunya bersama Antara Suara resmi membuka pre-registration The Massive Asia Home Run 2026 dari 10 sampai 17 Juni 2026 ya. Program ini mengajak penggemar menjadi bagian perjalanan baru The Massive menuju sejumlah kota di Asia. Melalui pre-registration, penggemar berkesempatan memperoleh akses lebih awal terhadap informasi penjualan tiket tour. Kamu juga bakal menerima pembaruan terkait tour serta berbagai benefit eksklusif mendatang. Jadi The Massive Asia Home Run merupakan rangkaian tour regional yang digelar di 5 kota Asia, Kuala Lumpur, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan Indonesia sepanjang September sampai November 2026. Dan informasi ini teman berdua sekaligus mengakhiri kebersamaan aku di Santai Siang. Kamu akan ditemenin ya sore ceria bareng Kakak Adi. Aku Irena Mora, jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Jadi saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di

0: Dengar aja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 berita pertama. Menjelang hari raya Galungan, harga sejumlah komoditas upacara di pasar tradisional Kabupaten Buleleng mulai merangkak naik. Dan kenaikan yang paling mencolok terjadi pada bunga pacar seribu yang menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat Hindu untuk sarana persembahyangan dan pembuatan Banten. Dan di pasar Banyuning, Singaraja, harga bunga pacar seribu mengalami lonjakan signifikan dibandingkan hari biasa. Dan jika sebelumnya komoditas tersebut dijual sekitar Rp20.000 per kilogram, kini harganya mencapai Rp35.000 per kilogram atau naik sekitar 75%. Nah, kenaikan ini dipicu dengan meningkatnya peringatan masyarakat menjelang Hari Raya Galungan. Dan salah seorang pedagang bunga di Pasar Banyuning, Vera Yanti, yang mengatakan bahwa lonjakan harga mulai terjadi dalam beberapa hari terakhir seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat yang mempersiapkan kebutuhan upacara keagamaan. Dan menurutnya stok dari pemasok juga tidak sebanyak sehari-hari biasanya sehingga berdampak pada harga jual di tingkat pedagang. Dan selain bunga pecah seribu, sejumlah komunitas upacara lainnya juga mengalami kenaikan harga. Namun kenaikan tersebut dinilai masih dalam batas wajar dan tidak setinggi bunga pecah seribu. Dan komunitas seperti janur, bunga gumitir, serta beberapa jenis bunga pelengkap upacara lainnya tercatat mengalami penyesuaian harga akibat meningkatnya kebutuhan pasar. Sementara itu, Tama Bro 2, Universitas Pendidikan Ganesha atau UNDIKSA menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Popper Bali 2027 yang akan berlangsung di Kabupaten Buleleng. Dukungan tersebut juga mencakup pemanfaatan fasilitas olahraga, sarana pendukung, hingga penguatan sumber daya manusia. Rektor UNDIKSA, Profesor Dr. Iwayan Lasmawan, yang mengatakan bahwa komitmen tersebut juga telah disampaikan saat menerima kunjungan Ketua Umum KONI, Gede Supriyatni, terkait dengan persiapan Popper Bali 2027. Menurutnya, sebagai perguruan tinggi yang berada di Buleleng, UNDIKSA memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskan ajang olahraga terbesar di Bali tersebut. Dan Lasmawan juga menyatakan bahwa UNDIKSA memiliki berbagai fasilitas olahraga yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan Poprov, mulai dari lapangan olahraga, gedung olahraga, hingga sarana penunjang lainnya yang selama ini digunakan untuk kegiatan akademik maupun pembinaan atlet. Dan selain itu, menurutnya sejumlah dosen UNDIKSA saat ini juga terlibat sebagai pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Buleleng, sehingga koordinasi dalam mendukung persiapan Poprov dapat dilakukan dengan lebih efektif. Demikian Info Pro 2, aku Gus Adi. Selamat mendengarkan acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, tempat terbaik kamu.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 140 Singa Raja Bali 105,4 Pro 2 RR Singa Raja Pro 2 FM, nomor terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat sore teman-teman Pro 2 dan welcome to Sore Ceria ya. Bareng saya Dian pastinya nemenin kamu untuk di edisi hari ini, hari Senin tanggal 15 Juli 2026. Nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 7 malam dengan banyak banget informasi yang pastinya. Ya ada bintang tamu juga nanti di jam 4 sore teman-teman Pro 2, kita aja ngobrol soal kesenian nanti, oke? Okay? Buat kamu teman Pro 2 yang ingin tahu informasi seputar Bali dan Kabupaten Buleleng, jangan kemana-mana. Yang terupdate sesaat lagi gue bakal infoin buat kamu. So, jangan kemana-mana.

0: enak banget loh ini. Dan ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai.
2: Persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kamu lagi dengerin
5: Sore.
4: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, okay, Tamu Pro 2 dan informasi dari Bulan Like. Langsung aja Tamu Pro 2. Ini dia ada teman-teman dari Sped Saraja. Wah, keren banget yang ternyata sampai prestasi dalam lomba mengetik cepat SMK Negeri 1 Seririt. Gila, keren banget ya. Ngetik cepat tuh. Waduh. Gimana kalau ngetik pelajaran gitu ya? Dan yang pastinya ini dia teman-teman dari Spencer Raja gitu ya, yang berhasil meraih 2 penghargaan langsung. Prestasi gemilang diraih sama Komang Tiara Kirana Maharani Putri Astawan ya, yang berhasil meraih juara 1. Gitu guys. Dan ada Apreni Arita Surya yang berhasil meraih juara 3. Dan keberhasilan ini menjadi bukti kemampuan keterampilan SMP Negeri 1 Singaraja di bidang teknologi dan ketangkasan mengetik. Jadi yang satu juara 1, kemudian yang lagi satu juara 3 gitu guys. Waduh, keren banget ya, tetanggaan. Tapi prestasinya segudang gitu guys ya. Sekali lagi congratulations deh buat Kak Komang Tiara Kirana Maharani Putri Astawan dan juga Kakak Apreni Arista Surya yang berhasil mendapatkan juara di lomba mengetik cepat SMK Negeri 1 Seririt.

0: banget bro. Tiap hari kerja, kurang tidur, makan juga ngasal. Tapi ya gimana lagi, bisnis harus tetap jalan nih.
1: Jaga kesehatan lah bro. Kalau badanmu ambruk nih, bisnismu juga bisa terganggu. Kesehatan itu investasi loh, bukan beban.
0: Bukannya hidup sehat itu malah ribet ya. Harus olahraga lah, makan yang mahal lah.
1: Nah justru sebaliknya, kalau kamu sakit, biaya berobat itu lebih mahal. Mencegah jauh lebih murah daripada mengobati, paham kan?
0: Tapi kan aku masih kuat nih, masih bisa kerja.
1: Ya sekarang mungkin iya, tapi kalau terus gini tubuh bisa protes.
0: Termasuk akal sih.
1: Yuk mulai yang sederhana dulu deh. Cukup tidur, minum air yang cukup, makan lebih banyak sayur dan protein, olahraga.
0: Oke deh. Mulai sekarang, aku mau coba lebih peduli lagi sama kesehatan. Thanks ya bro.
2: Menjaga kesehatan bukanlah beban, tapi investasi jangka panjang agar kita bisa lebih produktif dan menikmati hidup lebih lama.

Oke, Talk Radio. Dan masih dari Spencer Raja yang ternyata sekarang juga menjuarai satu turnamen catur Kapolsek Tejakuda Cup ya. Waduh, ini dia KKI KD Agus Prabangsa dari kelas 8 A10 ya, berhasil meraih juara satu kategori umum dan turnamen catur Kapolsek Tejakuda Cup. Waduh, umum guys, buat belajar lo ya. Gila, keren banget lo. Dan kegiatan diselenggarakan di dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 dan kejuaraannya diselenggarakan sama Kapolsek Tejakuda yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 di Polsek Tejakuda guys. Dan prestasi ini jadi bukti semangat kerja keras dan kemampuan dari SMP Negeri 1 Singaraja, terutama untuk di bidang catur, dan sudah diwakili oleh Kakak KD Agus Prabangsa ya, yang menjuarai kompetisi ini guys. Keren, keren banget pokoknya ya. Pokoknya Kak Agus keren banget. Good job pokoknya ya. Juara satu loh, umum lagi.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Kamu lagi dengerin Sore Jaya. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja. Terima kasih.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Produa, ada Asian Games Fun Run di Bali ya. Dan Notch Indonesia sebarkan vibrasi yang positif untuk di Games Fun Run kali ini ya. Berlangsung di Bali Collection Nusa 2 pada minggu sore. Ratusan peserta di kalangan hadir juga untuk menikmati sunset sambil olahraga lari ya. Dan kegiatan ini langsung dibuka oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau Notch Indonesia, Raja Sabta Oktohari ya. Dan seusai berlari, akhirnya Asian Games Fun Run ini merupakan rangkaian untuk aktivitas menuju Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dan Fun Run ini sebagai rangkaian aktivitas menuju Asian Games juga. Dan yang pastinya untuk Indonesia menunjukkan kepada negara-negara di kawasan Asia bahwa Indonesia juga mendukung penyelenggaraan multi event untuk ya lari ya, untuk level Asia gitu guys. Jadi banyak banget nih untuk ininya pesertanya, bahkan dari luar Indonesia juga. Itu dia informasinya teman berdua. Tapi jangan kemana-mana, masih ada Gus Adi yang nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 7 malam.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya

hatiku. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja.

0: 105,4 Pro 2 era di Singaraja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 4 sore kita ngobrol dengan seorang seniman. Dan sekarang luar biasa banget, pas banget hari ini juga masih nuansa PKB. Buat kamu yang mewakili sebagai Duta Buleleng, selamat ya. Kamu orang-orang terpilih yang bisa menuju mewakili Buleleng untuk bisa di Pesta Kesenian Bali untuk di tahun 2026. Nah, salah satu pentolannya nih kita undang langsung aja, ini dia, ada Kade Angga Wahyu Pradana, SSN MSN. Okay. Selamat sore.
1: Okay, Bli. Om Swastiastu, selamat sore.
0: Om Swastiastu, yeah. Sore, Bli. Aduh, ampun suhu ya.
1: Belum apa-apa udah ampun suhu nih, Bli. Ini saya kedinginan, Bli, aslinya.
0: Okay, nanti kita kecilin ya. Nanti kita kecilin. Mau digedein apa dikecilin nih?
1: Enggak aman.
0: Ukurannya enggak bisa suhunya ntar ya.
1: Bisa aja nih.
0: Okay. Bli Angga, yes, gini, Bli. Congratulations dulu ya, berhasil udah membawa Duta Buleleng menuju ke PKB provinsi nih. Gimana rasanya?
1: Terima kasih banyak. Baik, Bli. Jadi mungkin sebelum itu saya perkenalan diri dulu ya.
0: Oke, boleh.
1: Jadi kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya Kade Angga Wahyu Pradana, tiang kelahiran tahun 98, tiang tugas di Empu Kuturan, tiang dosen di Prodi Seni Budaya, tiang juga seorang founder ketua di Yayasan Seni Wesmara Santi yang saat ini sudah menggandeng kurang lebih 500 anak-anak yang bergabung di yayasan. Nah, jadi tiang kemarin juga ikut menyukseskan PDAYE Duta Buleleng yang apa namanya, yang itu dibuka pada saat tanggal 13 lusa kemarin. Nah, jadi kemarin sangat luar biasa sih, Bli. Aduh, sangat boom banget. Jadi karena tahun ini PSB yang di bawah naungan Bli Jerolit, nah jadi tiang membantu dan ada rekan-rekan sanggar juga membantu di sana ya. Saat di tahun ini memang banyak, lumayan cukup banyak mengajak talent-talent, Bli. Anak-anak muda gitu. Jadi dari yang tercatat itu kurang lebih 300 talent yang diajak untuk ini, Bli.
0: 300
1: talent.
0: Wow,
1: gitu.
0: Banyak banget ya.
1: Iya, jadi masing-masing leader sih sudah ada apa namanya, tupoksinya masing-masing. Kalau tiang pribadi ini, jadi tiang di garapan tematiknya gitu loh. Iya, yang menjadi headlight PDAYE per kontingen gitu. Dan ada juga Kembang Deng yang mungkin Bli udah apa namanya, udah enggak risih lagi dengan tari Kembang Deng itu kan, tari yang apa namanya, yang populer di Bali Utara kan, tari Kembang Deng, yang itu dikoordinatori oleh Kak Ira ya, Ira Yuni ya. Beliau mungkin Bli udah kenal kan, beliau kan beliau orang super juga. Kemudian ada Baris, Bli.
0: Baris
1: Kreasi itu pengiringnya dari Sanggar Ganeswara Pemaron. Ganeswara Pemaron. Kemudian ada Jegek Bagus yang ikut serta juga, Jegek Bagus Buleleng. Dan yang terakhir ada Angklung, mengiringi Kembang Deng ini menggunakan dari komunitas Porosan Desa Selat, Bli.
0: Wow. Ya,
1: dan upereng, yang membawa upereng ke properti itu dari teman-teman Undiksa. Makanya tiang kemarin kalau gak salah tercatat kurang lebih 300 talent.
0: 300?
1: Iya.
0: Banyak banget itu minutesnya gila sih.
1: Tapi kalau tiang pribadi sih, karena tiang banyak orang juga yang yang tiang aja gitu loh, bukan saya sendiri. Ada Bli Jerolit, ada Kak Ira, ada saya, ada Pak Sarias, ada Bli Fajar juga, ada teman-teman di JGG Bagus. Semakin banyak, semakin ringan jadinya.
0: Iya, benar.
1: Jadi udah masing-masing garapan udah ada tim leadernya begitu. Jadi saya pengen ini, udah. Saya mau ini, udah. Begitu, Bli. Nah, makanya, tapi kalau berbicara 300 sih enteng bagi duta lainnya, Bli. Seperti contoh nih, maaf ya. Denpasar itu 500 sampai 600 talent. Tuan rumah.
0: Iya, tuan gitu. Rumah. Bawanya gampang. Bawanya gampang soalnya. Nah, ini ke utara, ke selatan nih.
1: Iya, Gianyar. Kan dekat ya. Gianyar kurang lebih juga sekian yang tahu. Karena kebetulan juga banyak teman di daerah Denpasar, Gianyar. Tapi tahun ini sih boom banget sih ya. 300
0: talent.
1: Itu
0: Aduh, gimana cara bawanya itu loh, yang istilahnya ya pastinya semua akomodasi dan sebagainya kan.
1: Bener. Perlu juga tuh. Gini sih, dari PSB, mm-hmm, dari Beli Jeruk Ulit, di beliau juga apa namanya udah dikasih seperti tiang nih, beliau, mm-hmm, contohnya tiang, oh WSS di garapan tematik, urus dah semuanya, dari makan, dari proses latihan, dari sampai pentas lah, sampai pulang berapa. Jadi udah masing-masing divisi yang ngurus gitu. Jadi enggak lagi Beli Jeruk yang ngurus. Nanti Beli Jeruk mungkin dia koordinator yang mana, tinggal sesuai tupoksinya saja begitu.
0: Oke, jadi lebih lebih semuanya lah jadinya.
1: Benar, ya, benar.
0: Ngurusin satu garapan, habis itu sampai semanajemen-manajemennya juga.
1: Benar, gitu, benar sekali.
0: Tapi kalau untuk kali ini beli agak di mana ya? Jadi dapat di bagiannya.
1: Tiang di bagian yang membuat iringan garapan tematik, Li. Jadi garapan yang menjadi tematik. Ya, garapan tematik ini mengambil, Duta Buleleng ini mengambil cerita Jarad Karu, Li.
0: Jarad Karu.
1: Ya, mungkin Li pernah dengar cerita Jarad Karu itu di mana? Ini saya cerita dulu ya. Di mana seorang resi yang memang sakti mandraguna bisa bermain ke neraka, bisa bermain ke surga. Jadi dia ketika dia melihat leluhurnya di sana digerogoti oleh tikus, digantung dengan seutas tali, dia berpikir, kenapa leluhur saya begitu? Jadi leluhur itu berkata, kamu harus menikah, kamu harus punya keturunan supaya atma leluhur itu terbebaskan, seperti itu. Yeah. Jadi karena itu sudah sesuai, sangat sesuai dengan tema PKB tahun ini, Bli. Tema PKB tahun ini kan Atma Kerti ya.
0: Yeah.
1: Jadi ini kami di Buleleng, tim Pawai Pedaya Buleleng ini mengambil konsep cerita Jarad Karu.
0: Yeah.
1: Karena pembahasan Atma.
0: Atma, iya kan?
1: Yeah,
0: benar. Wih, cocok banget sih tema sama temanya lah, yeah, untuk tahun ini ya.
1: Sampai kemarin juga, Bli, pakaian tari kembang deng itu kan identik dengan berwarna ya, merah, ungu, kuning.
0: Mm-hmm.
1: Kami dan Kak Ira juga dan teman-teman yang lain dari Jegek Bagus yang membawa papan nama sampai headlightnya yang di belakang, Beli, garapan tematik dan lain sebagainya itu, kostumnya semua memakai kostum warna putih, Beli.
0: Warna putih.
1: Iya, okay. Arti biasanya kan, oh kalau Jegek Bagus nih pakai warna ini, oh Uperenggo pakai warna ini, tapi ini sama semuanya, Beli.
0: Sederet itu?
1: Iya, putih.
0: Putih toh?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya sampai sedetail itu pun kami juga perhitungkan matang-matang bersama teman-teman, sama senior. Saya sih yang paling junior, Beli. Saya yang paling muda, saya ngekor sama kakak-kakak saya, sama senior-senior saya begitu.
0: Oke. Okay. Tema garapan tematik yang pastinya di situ kan selain tari ada juga karawitannya atau mungkin gambelannya.
1: Oke, okay, iya.
0: Garapannya di situ juga. Iya.
1: Saya kebetulan saya koordinator di garapan di karawitannya, Beli. Mm-hmm. Saya menggunakan Adi Merdangga, Beli.
0: Oh,
1: ya, okay. Konsep gamelan Adi Merdangga yang dimana itu ada media gamelan gong kebiar, apa namanya, dari terompong gong kebiar, reong gong kebiar, penyacah jublah gong, kemudian pakai cengceng, pakai kendang banyak.
0: Kendang.
1: Ya, kendang.
0: Oh,
1: gitu. Biasanya kan ada kendang dua.
0: Lengkap.
1: Saya di penabuh iringan tematik ini aja udah 60, Li.
0: 60 orang
1: di garapan.
0: Belum alatnya, Di.
1: Belum yang yang soroknya.
0: Bener. Tukang soroknya lagi.
1: Tukang soroknya beda lagi, Li. Saya pun juga kemarin sampai tukang sorok pun putih bajunya gitu loh.
0: Okay.
1: Artinya sedetail sekecil itu pun ya itu kan merupakan kematangan konsep kita pada saat diskusi seperti itu, Li.
0: Oke. Okay. Kayaknya mateng banget kayaknya kemarin nih itu ya. Nanti kita lanjutin lagi.
1: Oke, okay,
0: ya. Jadi jangan kemana-mana, Tama Bro 2, kita akan nanti dengerin ceritanya seperti apa pada saat di pembukaan PKB kemarin di PETAI 2020 Duta dari Kabupaten Buleleng bersama Li Angga. Jadi jangan kemana-mana.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi.
0: Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Masih bersama Kak Angga Tama Pradua dan membahas dengan PKB ya untuk di tahun 2026. Gila sih. Tadi kita dengar ceritanya baru sedikit aja itu udah wah banget dengan konsep serba putih, dengan tema yang sesuai dengan topiknya di PKB untuk tahun 2026. Bahkan juga sampai garapannya juga yang membawa orang sampai 300 orang gitu ya. Dan ini agak apa ya, kita jadinya makin penasaran gitu, seperti apa sih untuk tema yang akan dibawakan gitu ya. Dan berbagai garapan sudah di dalam satu baris itu harus dipentaskan gitu ya. Mungkin bisa diceritain pada saat jalan di sana, di pada saat pembukaan PKB deh.
1: Oke, jadi kemarin lusa ya jadinya ya.
0: Lusa.
1: Mungkin ini prosesnya beli ya. Jadi ada beberapa dari keberangkatan dulu ya, dari akomodasi itu. Jadi ada beberapa kontingen Kabupaten Buleleng ini seperti saya di garapan tematik. Saya berangkat di kemarinnya itu beli kemarin malamnya. Di tanggal 12 malam saya berangkat karena saya harus pasang dekorasi di sana beli. Enggak bisa saya pasang dekorasi dari rumah.
0: Yeah.
1: Jadi kebetulan punya rekan teman di kapal. Jadi dia yang tak suruh untuk borong dekorasinya begitu. Nah, kemudian dari persiapan sih ada teman-teman yang kru kontingen itu berangkat subuh jam 3. Karena jam 5 kita maunya sih ada JR sebenarnya beli, ada gladi. Tak akan tetapi ini masing kontingen ini udah ada LO-nya masing-masing, jadi kita tidak diperbolehkan untuk JR.
0: Ya karena ada alasan satu hal lah ya.
1: Benar. Dan itu JR-nya sih sebenarnya sudah hamin satu harus JR pagi bersama. Tapi itu tidak diwajibkan. Kebetulan kami di Buleleng tidak ikut JR, tidak ikut gladi karena satu alasannya jauh.
0: Ya udah gitu. Pasti.
1: Nah itu pertama. Kemudian yang kedua, jadi kami tiang. Artinya secara manajerial dari ini hal kecil ya yang sempat katakan dari konsumsi, dari apa namanya transport dan lain sebagainya itu harus tertata kelola sekali gitu beli. Karena apalagi kita ngajak orang
0: banyak
1: ya, bukan puluhan, ini main ratusan. Jadi kan biar enggak satu dua orang enggak dapat nasi kan kasihan begitu. Makanya itu harus tertata dengan baik sekali. Nah, jadi untuk kemarin sih kebetulan kami dapat di nomor 4 beli.
0: Nomor 4.
1: Iya, satu kan Pemprov yang diwakili oleh ISI, ISI Bali. Kemudian Jembrane.
0: Oh, Jembrane dulu ya.
1: Saya rasa sih tahun ini apa namanya duta yang terjauh dulu beli, yang jauh-jauh dulu nomor
0: yang
1: awal.
0: Yang depan. Ya, oke. Okay.
1: Okay. Ya, karena Denpasar kemarin itu tahun apa namanya dapat nomor belakang.
0: Oke. Okay.
1: Ya, karena kan rumah beli ya. Jembrane udah gitu apa ya? Karangasem.
0: Buleleng.
1: Apa namanya baru Bangli rasanya di bawah Buleleng. Nah, jadi saya nomor 4 dari Pemprov Bali. Itu sih kemarin beli. Saya rasa tahun ini sangat luar biasa, tertata banget dari penonton itu tertata banget beli. Jadi dibuatkan apa namanya kayak tempat duduk untuk penonton tuh beli ya. Kayak dulu tuh
0: masih rombol ya.
1: Aduh, kita jalan aja susah beli gitu
0: ya.
1: Tapi sekarang juga biasanya kan dari tahun ke tahun itu saya selalu mengikuti beli. Artinya saya selalu melihat, menonton, mengamati beli. Pedayo itu sehabis perform di panggung kehormatan biasanya udah jalan, enggak main gamelan, enggak menari. Tapi ini karena terus sampai setelah BPD beli di samping di depan kantor DPRD. DPR itu ada panggung lagi beli, ada panggung di sana, panggung kecil, ada bondres. Nah, kita sampai di sana tetap mainkan gamelan, tetap menari gitu beli. Artinya setidaknya tetap ngagem bagi penarinya, malpal penarinya. Kita di penabuh tetap memainkan gamelan. Jadi itu tujuannya kenapa? Karena banyak penonton yang enggak dapat space menonton di panggung kehormatan. Jadi
0: akhirnya di sana.
1: Ya,
0: okay.
1: Setidaknya tidak bisa menonton apa namanya pementasan demonstrasinya. Ya, pada saat jaran lah bisa menikmati, bisa menonton. Begitu, beli.
0: Okay. Jadi. Oke, okay. Untuk spare waktunya biasanya per kabupaten berapa dapatnya?
1: 15 sampai 20, beli.
0: 15 sampai 20 menit.
1: Iya, kemarin saya itu Buleleng pada saat pembinaan, beli. Dikasih waktu 15 sampai 20. Kebetulan nah ini cerita lagi. Kemarin pada saat pembinaan itu didatangi oleh suhu-suhu Pak Prof. Bandam, Pak Prof. Komang Sudirge. Jadi beliau dan juga bapak-bapak pejabat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Buleleng beli datang dan sangat diapresiasi sekali oleh para kurator karena tahun ini katanya Bu Lele yang luar biasa, talentnya lumayan banyak, jadi tetap mengunggulkan kesenian-kesenian Bali Utara. Beli contohnya kayak make angklung, beli gamelan angklung Sehpitu itu merupakan gamelan khas asli di Bali Utara. Di Bali Selatan nggak ada angklung Sehpitu, beli ya, cuman ada itu angklung donpat.
0: Empat
1: bilahnya
0: itu beli. Banyak soalnya ya.
1: Cuman itu di Buleleng begitu. Nah kemudian itu mengiringi Kembangdeng. Kembangdeng itu merupakan tari yang memang berasal dari Buleleng juga, yang berkembang di Buleleng juga. Kemudian seperti tambur beli. Buat baris, tari baris kreasi itu iringannya itu make tambur beli. Jadi kayak mini beleganjur. Itu make rebana, make adrah. Jadi kenapa make rebana itu beli yang dipakai orang Islam itu beli? Make itu, jadi konsep menyambut beraya ini antara Islam dan Hindu di Buleleng
0: ada gitu ya.
1: Begitu, itu sangat diapresiasi oleh para kurator kemarin.
0: Okay.
1: Kemudian tidak lupa juga garapan headlight ini, garapan tematik ini ya sangat di, karena secara konsep tema di atas, tema PKB sama kok cerita Jarat Karu ini sangat mapping sekali. Itu sih yang diapresiasi sekali. Dan banyaknya talent ini sangat diapresiasi sekali oleh para kurator kemarin.
0: Ini garapannya 10-15 menit itu untuk tayangan yang sekali lewat itu lumayan, mikirnya gila sih.
1: Banget.
0: Apalagi Jarat Karu yang panjang ya.
1: Iya. Jadi begini, ini dari barisan tuh beli ya. Barisan kita dari jalan, biasanya dari jalan Papanama itu udah dihitung teng gitu beli.
0: 15 menit. Oke.
1: Saya Papanama, kalau kami kemarin lusa lalu pentas Papanama, udah gitu Jegek Bagus, udah gitu baru ada angklung beli. Angklung udah gitu berkembang deh. Kembangdengnya perform mungkin 3-4 menit, udah gitu ada baris, tari baris kreasi yang ada rebananya itu itu maybe 5-6 menitan baru fragmentari ini. Gitu beli.
0: Cukup. Gitu, makanya itu mikirnya konsepnya pada saat latihan itu yang bingung.
1: Ya karena ya harus disempit.
0: Stres apa untuk menggarap.
1: Tapi untung sih dibantu ya secara konseptor sih, memang ini Beli Jero ya. Beli Jero lead, beliau salah satu konseptornya. Saya disuruh make Jarat Karu, ya saya searching. Soalnya saya enggak tahu beli. Saya baru ditelepon, "Dek, bisa ini, pakai cerita ini." Berpikir apa ya gitu. Saya dosen ya, cuman pernah dengar sekilas Jarat Karu ini apa, tapi enggak menelusuri sekali li. Sampai saya searching dulu, oh bagaimana sih ceritanya ini. Makanya saya cari klimaksnya gitu loh. Kalau kita buat karya itu mengambil cerita Jarat Karu ini 20 menit enggak cukup li.
0: Iya, sangat enggak cukup dah.
1: Makanya apalagi dikasih waktu 15 menit semuanya
0: harus tampil.
1: Gitu, makanya kemarin arahan Beli Jero, kemudian dari teman-teman juga senior, akhirnya terwujud lah gitu beli.
0: Sebenarnya jadi penasaran, aku lebih penasaran sama waktu latihannya membuat konsepnya itu sih sebenarnya ya.
1: Ini sih sebenarnya latihannya itu
0: ngadungang tari lah ya.
1: Ngadungang semuanya itu di cuman 5 kali beli.
0: 5 kali aja.
1: 5 kali.
0: 4-5 kali. Kak,
1: selebihnya itu kami sebelum ngadungang itu hanya per divisi kesenian aja. Contoh angklung latihan sama Kembangdeng, japri dah dia secara jalur pribadi. Baris sama iringan tambur, sama tamburnya dan rebana itu latihan.
0: Beda, ya pokoknya beda-beda lah dulu ya.
1: Nanti kalau udah pas
0: baru ngeklopin.
1: Baru ngadungin gitu.
0: Itu sampai kayaknya bawa stopwatch terus ya.
1: Kemarin nih. Ini cerita ya. Okay. Pada saat ngadungin sebelum pembinaan nih. Setiap mau latihan terus diguyur hujan, Li.
0: Aduh.
1: Saya latihan tuh di TBK, Li. Karena kan harus nyari tempat yang space-nya
0: gede.
1: Saya berpikir sama-sama Beli Jero, aduh. Yang saya heran juga kenapa saya setiap latihan selalu hujan, Li. Itu yang saya heran.
0: Lagi hujan-hujannya saat
1: itu ya. Latihan jam 5, hujan sampai jam 7, jam 8 baru kita mulai latihan. Gitu. Tapi wah luar biasa sih beli ngajak orang sekian banyaknya pun juga sangat luar biasa sih.
0: Gitu. Ngadungin waktunya belum lagi ya.
1: Benar ya.
0: Antara belum lagi ada yang bina, telat. Terus abis ini itu kehilangan satu personil aja udah
1: enggak bisa jalan.
0: Udah bilang ya enggak bisa jalan sih.
1: Iya.
0: Itu jadi masalah.
1: Ngadungin. Karena dari awal sih kami di leader-leadernya ini kan kami buat grup. Jadi masing-masing leader itu saya bilang dan teman-teman bilang, senior yang bilang, ya kita harus disiplin waktu, Bli. Itu sih yang memang benar-benar menjadi poin besarnya. Kita harus disiplin waktu gitu.
0: Memang sih, karena yang namanya garapan ya, teman-teman berdua harus memang disiplin waktu, karena di situ pun disiplin waktu itu menentukan juga apakah ini profesionalitas atau tidak sebenarnya. Iya,
1: benar sekali.
0: Salah satunya tadi garapan PKB itu gimana ceritanya latihannya loh. Mungkin berbulan-bulan, Bli ya.
1: Saya jujur saja ya, saya mempersiapkan secara pribadi untuk iringannya ini, saya itu latihan gening cuman 3 kali, Uli.
0: 3 kali. Oke. Okay.
1: 3 kali, 3 kali iringannya. 3 kali tembus buat gendingnya gitu loh. Buat gendingnya itu 3 kali, udah gitu ngalusin. Ya prosesnya ini sebulan deh.
0: Sebulan ya. Yang pastinya berbulan-bulan untuk 15 menit. Coba bayangin itu. Itulah seniman, teman-teman.
1: Itulah
0: untuk
1: seniman, benar.
0: Yang bener, jadi bener. Istilahnya membuat konsepnya, kerjanya itu di belakang ya. Istilahnya pada saat prepare-nya, tapi hasilnya yang paling yang menentukan gitu, teman-teman ya. Oke, nanti kita bahas lagi, teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap masih bersama Bli Angga yang pastinya di Story Ceria.

0: Ntar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Oke lah gas. Ke mall mana nih?
0: Lo kok ke mall? Terus? Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya. Bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih. Aduh, lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya. Siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Masih bersama Kak Angga, teman Pro 2. Dan yang pastinya buat teman Pro 2 yang penasaran seperti apa garapan PKB-nya, tadi sudah diceritakan sama Kak Angga, ternyata seperti itu dan luar biasa banget. Latihannya berbulan-bulan untuk 15 menit pentas di PKB yang ternyata membuahkan hasil yang sukses, bahkan dapat apresiasi juga dari para tamu, kemudian juga penonton juga yang sangat menyukai penampilan dari Kabupaten Buleleng. Congratulations ya buat Kak Angga yang pastinya ya, luar biasa kasih, dan thank you banget sudah membawa nama Buleleng makin harum lagi di ajang PKB atau provinsi. Nah, ini jadi mungkin ya di posisi beliau sebagai seorang pelatih gitu kan.
3: Oke.
2: Okay. Sebenarnya apa sih yang membuat semakin semangat lah gitu istilahnya untuk membangun anak muda biar bisa lebih keseni gitu.
3: Oke. Okay. Terima kasih. Jadi ini berawal sih dari lingkungan dulu, Kak.
2: Lingkungan.
3: Saya satu lingkungan keluarga saya sangat mendukung 1 sampai 1 juta miliar. Sangat didukung sekali. Sekali sama orang tua saya, terutama bapak ibu saya, adik-adik saya sangat mendukung sekali saya berada di jalur ini.
2: Okay.
3: Kebetulan juga memang keluarga ibu, keluarga bapak di sini memang orang seni.
2: Ah, gitu.
3: Itu faktor pertamanya. Gennya sudah seni. Udah gitu saya langsung melanjutkan. Saya dari kelas 2 SD. Ini awalnya saya, ini cerita dulu ya. Awalnya saya seni ini sampai saya posisi keadaan saya sakit. Saya ingat saya tipes itu. Saya sakit diajak ke dokter Arjawe yang di Pemaron. Saya enggak sembuh. Ketika diajak megamul saya sembuh.
2: Lah.
3: Saya ingat sekali itu.
2: Aneh ya?
3: Enggak, aneh. Tapi nyata. Saya pribadi merasakan begitu. Makanya senang sekali. Saking begitu senangnya saya. Nah, sampai saya sekolah di Kokar SMA. Saya dibuat, makanya saya buat sebuah komunitas kecil lah gitu, Kak. Ini sih yang sangat yayasan yang saya kelola sekarang ini dari bapak. Bapak yang mendirikan. Udah gitu saya disuruh sekolah secara akademisi, lanjut S1, S2, dan saya sekarang udah jadi Astungkari, udah jadi dosen di Pukuturan, kebetulan juga di seni budaya, Astungkari linier. Jadi sampai sekarang ya, apalagi saya juga sebagai pemuda pelopor seni budaya tahun 2024 di nasional, Kak. Jadi wakil Bali ke nasional. Gimana ya, kalau saya itu berbicara seni, itu saya mengajak generasi muda itu untuk mendoktrin mereka setidaknya lewat seni, lewat memainkan gamelan, melestarikan gamelan ini, itu sudah mengurangi anak-anak yang bermain gadget. Bukan tidak boleh ya. Setidaknya sudah mengurangi ketergantungan terhadap gadget. Boleh, cuman makanya banyak orang tua didik di sanggar. Kadang orang tua yang anaknya ikut di sanggar tuh, tolong dong anak saya disuruh daftar ke yayasan di sanggar, supaya memang semuanya secara garis besar orang tuanya itu supaya anak saya tidak bermain handphone. Anak kecil terus bermain handphone kan kasihan kan. Makanya dari sana juga itu yang pertama beli. Kemudian yang kedua juga sekarang itu marak sih itu kejadian yang bundir-bundir karena alasan gak jelas, alasan rumah tangga dan lain sebagainya. Anak muda main judol gak jelas dan lain sebagainya. Mohon maaf. Jadi ketika tiang mengajak di sanggar, setidaknya anak-anak, teman-teman, generasi muda ini sudah berada di tempat yang positif. Begitu, Bli. Jadi saya punya sanggar yang didirikan, yang dibekali oleh bapak orang tua saya. Jadi saya sekarang posisinya saya bertanggung jawab moral sekali, Bli. Jadi saya Astungkari sekarang sudah punya kurang lebih 500 anak-anak didik sanggar, Bli. Jadi gimana ya, saya mengajak mereka berusaha untuk membuatkan kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi pada saat ini, detik ini pun juga, terkadang orang tua murid yang anaknya itu sudah SMA, S1 ikut di sanggar, terkadang bilang ke saya, terima kasih deh ya. Kadang anak-anak kalau udah bilang ke sanggar, Pak gak pernah larang, silakan. Dan adik-adik di sanggar pun juga kadang berpikir, di sanggar itu udah kayak rumah keduanya, Bli. Iya, pulang sekolah yang sanggar. Makanya, tapi tiang pribadi, tiang seneng, Bli. tiang senang mengajak. Kadang ini saja beli, saya masih di sini nih podcast sama beli di rumah pasti udah rame, di sanggar pasti udah rame. Kebetulan rumah saya itu depannya yayasan saya. Saya punya wantilan, ya cukup layak lah.
2: Oke, berarti dari keluarga dulu sebenarnya.
3: Dari keluarga
2: ya, yang mensupport, lingkungan dulu mensupport, akhirnya bisa lah ya
3: untuk menjadi
2: dunia seni. Ah, mungkin sebagai closing statement untuk topik kita di hari ini, mungkin ada nggak sih yang ingin disampaikan untuk teman Pro 2 di rumah selaku pelatih, selaku seniman untuk bisa menjaga atau melestarikan seni Bali.
3: Baik, Bli. Jadi closing statement yang pada sore hari ini, kepada teman-teman rekan-rekan Pro 2 semuanya, saya sih satu hal, satu kalimat yang saya ingat sampai sekarang, dari kecil saya dikasih tahu sama orang tua, ibu bapak saya, apa ani citanam itu yang Anda tuai nanti. Makanya ketika saya sekarang menanam kebaikan, ketika pun nantinya di sana saya akan menuai hasil kebaikan yang saya tanam sekarang. Seperti itu, Uli. Terima kasih.
2: Oke, itu dia Tama Pro 2. So, jadi tanamlah yang baik-baik ya.
3: Bener.
2: Tanamlah jiwa seni kalian. Kalau misalnya kalian memang berada di seni seperti Kak Angga,
3: Maksimalkan
2: yang apapun yang nanti, suatu saat nanti pada saat akhirnya bisa menjadi seniman seperti Kak Angga ya. Astaga. Terima kasih banyak Kak Angga. Luar biasa sama-sama. Banget kita kedatangan seorang seniman yang luar biasa, dan congratulations sekali lagi untuk garapan PKB-nya luar biasa banget. Kita
3: Kak, saya hampir lupa Kak.
2: Ya.
3: Jadi selain orang tua, adik-adik di sanggar, ada pacar saya yang selalu support saya.
2: Itu support system yang pertama sih ya. Oke, untuk mungkin yang pingin jalan-jalan atau mungkin juga pingin tahu seperti apa sanggarnya Kak Angga, boleh di mana nih Kak?
3: Oke, jadi sanggar saya, Yayasan Seni Wahyu Sumara Sandi, itu beralamat di Banjar Dinas Lebah Pupuan, Desa Tegalingga, di mana Desa Tegalingga bertepatan

105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 5 sore kita bahas satu topik lifestyle ya, yaitu tentang rekan kerja guys, atau mungkin juga orang yang ada di sekitar kamu. Emang kenapa emangnya ngomongin orang gitu ya? Bukan ngomongin orang secara gosip sih guys, lebih tepatnya cuma pingin ngasih tahu sedikit hal-hal yang mungkin jadi ilmu lah buat kamu. Kalau ada beberapa sifat atau tanda-tanda orang yang diam-diam tidak menyukai kamu guys. Nah ini sih pelajaran hidup ya. Gimana kita tahu kalau misalnya dia itu tidak suka kita, misalnya kayak gitu ya. Atau mungkin juga tidak menyukai kamu dari posisi percintaan, atau mungkin juga dari sisi pekerjaan, atau mungkin sifat dan sebagainya gitu guys. Jadi kamu perlu tahu fakta-fakta ini biar kamu itu bisa menjaga sikap. Pantas gak dia itu diterusin berteman atau tidak? Pantas gak dia jadi pasangan atau tidak gitu guys ya. Kadang-kadang kalau misalnya orang itu blak-blakan, ya udah kasih tahu aku tuh gak suka sama kamu, misalnya kayak gitu. Tapi kalau ada orang yang tidak enakan gimana? Jadi ya mungkin kita belajar dari sinilah ya, teman-teman produser, ternyata selain banyak yang suka sama kita, ada juga yang gak suka. Gimana sih tanda-tandanya orang yang diam-diam gak suka-suka, istilahnya gak suka sama kamu itu? Ada beberapa guys ya, nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria ya.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu.

Ciri-ciri orang yang tidak suka kepada kita secara diam-diam. Ciri-ciri yang pertama itu punya bahasa tubuh yang tertutup, teman pro 2. Jadi bahasa tubuh yang seringkali mengungkap perasaan seseorang, orang yang menyukai kita biasanya menunjukkan rasa sikap terbuka ya. Tapi kalau dia tertutup, kemungkinan sih kalau dia itu gak suka sama kamu gitu ya. Biasanya orang yang kayak gini nih, mereka mungkin menghindari kontak mata lah. Sebenarnya kalau pada saat kamu lewat, ya udah dia lempeng aja gak ngeliat kamu gitu ya. Kemudian selalu jaga jarak guys. Nah biasanya kalau orang yang dideketin, istilahnya kita deketin tapi abis itu dia menghindar, dia menjaga jarak, berarti dia orangnya gak suka sama kamu gitu ya. Jadi secara fisik maupun emosional dia menjaga jarak gitu guys. Kemudian hanya berinteraksi seperlunya. Misalnya kamu perlu apa sama dia, butuh pinjam pensil misalnya gitu, ya udah cuma sekedar dikasih aja tapi tidak ada respon lebih atau bertanya apapun gitu guys. Percakapannya juga terasa kaku dan nggak ngalir. Biasanya itu si orang yang ya menghindari kamu lah ya. Jadi kalau misalnya kamu menemukan orang yang seperti itu di sekitaran kamu, ya udah di cut off aja, karena ya untuk apa maksain orang yang nggak suka sama kita. Kita tetap ladenin gitu kan. Atau mungkin juga kamu berusaha untuk meyakini dia kalau ya enggak ada masalah apapun gitu.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.

Okay, sekarang dari ciri yang bergosip tentang kita di belakang. Berarti orang yang suka bergosip sama kita di belakang itu adalah ciri-ciri orang yang gak suka kita, walaupun depan kita itu apa ya, istilahnya baik gitu ya. Orang yang main belakang kayak gini nih yang susah nih. Kemudian tidak senang berada di dekat kita, guys. Biasanya dia menghindar gitu ya. Kalau misalnya dalam satu circle nih, kita harus dia itu harus sama kita gitu kan, tapi dia selalu menghindar atau mungkin juga menghindari komunikasi sama kita. Nah, jadi tidak senang di dekat kita itu adalah ciri-cirinya, guys. Kamu bisa lihat dari gesturnya ya, gimana orang yang gak senang sama kita. Jadinya kalau lebih baik kamu cut off aja, karena belum tentu apa ya, istilahnya orang yang gak senang sama kita itu posisinya adalah orang yang benar.

0: pagi teman Produa.
1: Teman Produa, Google baru aja menghadirkan pembaruan menarik untuk fitur AI Overviews di mesin pencarinya. Kalau sebelumnya jawaban AI sering kerasa selalu kaku dan kayak rangkuman biasa ya, sekarang Google mulai menambahkan opini dan pengalaman langsung dari manusia nyata ke dalam hasil pencarian. Jadi misalnya kalau kamu lagi cari rekomendasi makanan untuk kucing sensitif atau mungkin tips motret Aurora, AI bakal gak cuman kasih teori umum aja, tapi menampilkan komentar dan pengalaman dari orang-orang yang memang pernah ngalamin langsung. Komentar itu nantinya diambil dari forum online, media sosial, sampai diskusi internet lainnya. Bahkan pengguna juga bisa langsung klik sumber aslinya untuk baca percakapan lengkapnya. Google bilang langkah ini dilakukan supaya hasil pencarian terasa lebih relevan, lebih manusiawi, dan gak cuman bergantung sama jawaban AI semata.
0: Seru kan? Dengerin terus Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap jam 6 sampai jam 10 pagi.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Produa Singaraja, teman terbaik.

Ya, yes, nomor berdua. Dan kali ini nomor berdua harus tahu gitu ya. Kalau orang yang gak suka sama kita itu biasanya sering merendahkan atau menindas kita, guys. Kalau itu udah pasti ciri-ciri yang sudah tidak bisa terhindarkan gitu ya. Ya untuk apa sih kita bertahan dengan pertemanan yang seperti itu, lebih baik di cut off aja. Dan yang terakhir, mudah tersinggung dengan apa yang kita katakan. Nah itu dah. Kalau misalnya dia ada, terus habis itu kita dia tersinggung dengan apa yang kita lakukan atau apa yang kita katakan, biasanya itu orang yang suka sama kamu ya. Jadi teman berdua, so please jaga banget yang namanya sikap. Semoga kita disukain selalu sama teman-teman kita dan orang di sekitar. Tapi kalau misalnya ada yang gak suka, kamu langsung cut off. Atau mungkin juga bujuk, apa sih masalahnya gitu ya. Oke, itu dia nomor berdua. Untuk informasinya thank you banget. Tapi jangan kemana-mana, masih ada Kusadi juga dan kamu di Prodo Dewata. So stay tune terus di Sore Ceria.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

105,4 Pro 2 RR di Singkir Raja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 6 sore, kita di Pro 2 Riwata akan membahas satu khas dari Gianyar, yaitu makanan khas Gianyar guys, rujak bulung. Siapa nih yang suka ngerujak? Pastinya tahu dari sama rujak bulung lah ya. Ternyata ini khas dari Gianyar guys aslinya ya. Waduh, kita baru tahu nih ternyata Tempat Pro 2. Yaudah, kita bahas nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro juga Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yes, Summer Bread 2. Itu dia salah satu makanan khas Gianyar, Jogja Bulung. Ya pastinya ini makanan khas Gianyar yang menggunakan rumput laut atau bulung. Kalau istilah Indonesianya rumput laut, tapi kalau bahasa Balinya bulung ya. Dan sebagai bahan utamanya itu bulu, guys. Dan berbeda sama rujak biasa pakai buah, tapi kalau kuliner rujak bulung ini itu disajikan sama siraman kuah pindang yang pedas dan gurih, dan ditambahin parutan kelapa dan lengkuas. Nah, salah satu tempatnya di sana dia namanya Warung Rujak ya, Warung Rujak Kartiase, guys. Yang di sana katanya sih ada jual varian bulung boni ya. Mungkin kalau misalnya kamu bisa buat, oke okay buat, tapi kalau misalnya enggak bisa, kamu bisa langsung ke warung itu ya. Dan sejenis anggur laut yang pastinya bisa kamu konsumsi berupa rujak gitu, guys. Aduh. Yang pasti ini jadi identitas banget sih. Kalau misalnya ke Gianyar enggak nyobain rujak bulung, waduh, kayak enggak ke Gianyar rasanya gitu, tahun kedua ya. Oke. Okay. Rujak bulung gimana? Mau yang ngerujak tapi nuansanya enggak buah? Boleh nih, rujak rumput laut atau rujak bulung khas Gianyar. Itu dia teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune di Pro 2 Dewata. Sampai sini dulu gue sendiri nemenin kamu. Ada KGG Next yang nemenin kamu ya sampai nanti di jam 12 malam di Jaga Malam. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: 2. Sampai di sini dulu ya Sore Cerianya.
1: Ketemu lagi di Sore Ceria besok ya.

0: lagi nyebrang lu.
1: Nena lu beli, nena lu.
0: Nena lu gengsi.
1: Lu ada motor, pengen tabrak ke nena lu.
0: Nih, di dunia zebra cross. Ini nyebrang harus, nih.
1: Wih, ada misi pang di zebra cross, zebra cross. Apa sih fungsi zebra cross itu? Masih patuh lo, kan?
0: Fungsi zebra cross itu, yang kira-kira nyebrang aman gitu, lamun tumpluk ke, ajak motor yang ini lewat tuh, kena hukum ya, beli.
1: Oh, nana, nana, menggetung, getung, lan, lan, lan, lan.
2: Zebra Cross menciptakan titik-titik penyeberangan yang aman bagi pejalan kaki di tengah arus lalu lintas kendaraan bermotor. Ditandai dengan garis warna putih dan hitam yang mencolok. Zebra Cross membuat pejalan kaki lebih mudah dikenali oleh pengemudi, sehingga mengurangi kemungkinan

0: Khusus yang jadi panduan bagi penyandang disabilitas dan tunanetra saat berjalan. Ada dua pola utama, garis sebagai petunjuk arah jalan, dan titik sebagai tanda peringatan atau berhenti. Fungsinya sederhana, tapi sangat penting untuk menciptakan ruang publik yang inklusif, aman, dan mandiri. Sayangnya, jalur ini masih sering terhalang parkir, pedagang, atau barang. Padahal, bagi mereka, ini adalah petunjuk jalan. Yuk lebih peduli, jangan halangi guiding block, karena akses yang aman adalah hak semua orang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Produa FM Singaraja.
2: Teman terbaik kamu.
3: Info Produa.
0: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Produa bareng aku GG. Informasi pertama teman Produa, gempa magnitudo 2,1 guncang timur Bangli. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 2,1 mengguncang wilayah timur Kabupaten Bangli, Bali dini hari. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, gempa terjadi pada pukul 2.35 waktu Indonesia bagian tengah dengan epicentrum berada pada koordinat 8,44 lintang selatan dan 115,42 bujur timur atau sekitar 6 km timur Bangli. BMKG mencatat gempa terjadi pada kedalaman 11 km. Dengan magnitudo yang relatif kecil, gempa tersebut tergolong gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar lokal di sekitar wilayah Bangli dan sekitarnya. Hingga berita ini disampaikan, belum terdapat laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. Informasi berikutnya teman Produa, Undiksa siap dukung penuh pelaksanaan Porprov Bali 2027 di Buleleng. Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali 2027 yang akan berlangsung di Kabupaten Buleleng. Dukungan tersebut mencakup pemanfaatan fasilitas olahraga, sarana pendukung, hingga penguatan sumber daya manusia. Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan mengatakan komitmen tersebut telah disampaikan saat menerima kunjungan Ketua Umum KONI Buleleng, Gede Supriyatna, terkait persiapan Porprov Bali 2027. Menurutnya, sebagai perguruan tinggi yang berada di Buleleng, Undiksa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskan ajang olahraga tersebut di Bali tersebut. Informasi terakhir teman Produa, jelang galungan harga bunga pecah 1.000 melonjak hingga 75%. Menjelang hari raya galungan, harga sejumlah komoditas upacara di pasar tradisional Kabupaten Buleleng mulai merangkak naik. Kenaikan paling mencolok terjadi pada bunga pecah 1.000 yang menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat Hindu untuk sarana persembahyangan dan pembuatan Banten. Di Pasar Banyuning Singaraja, harga bunga pecah 1.000 mengalami lonjakan signifikan dibanding hari biasa. Jika sebelumnya komoditas tersebut dijual sekitar Rp20.000 per kilogram, kini harganya mencapai Rp35.000 per kilogram. Sekian info Produa, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

Dengerin terus Pro 2 FM.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam. Balik lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam kali ini ya. Dan di Jaga Malam kali ini kita buka dengan Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam? Obrolan bareng komunitas. Dan spesial teman Pro 2 di Pos Jaga Komunitas kali ini, kita kedatangan lagi untuk yang kesekian kalinya dari teman-teman tim kita Pasti Bisa Buleleng ya. Karena sebelumnya saya juga sempat mengundang dari tim kita Pasti Bisa, dan sekarang udah mungkin ketiga kali ya kalau nggak salah. Oke, dan tentunya di sini kita punya topik untuk malam ini di Pos Jaga Komunitas teman Pro 2, dari lapangan Samapta menuju seragam kebanggaan ya. Karena perjuangan itu untuk menjadi sesuatu hal yang kita inginkan atau kita idam-idamkan sebelumnya, itu penuh perjuangan ya, penuh peluh atau apa namanya, perjuangan yang gak main-main dan perlu kesabaran juga tentunya. Dan hal ini yang dilakukan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini, yang dulunya mungkin ikut di tim kita Pasti Bisa gitu. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2. Di sini ada Pak Gede Deni Agus Gunawan SH. Ini untuk keberapa kalinya, Pak?
1: Oke, terima kasih sebelumnya ya. Yang ucapkan mungkin ini yang ketiga kalinya.
0: Ketiga kali ya.
1: Dengan orang yang berbeda.
0: Betul, betul ya.
1: Jadi terima kasih yang hari ini ngajak Bribda Arta sama Bribda Adi. Yang kebetulan kemarin tanggal 4 ya, tanggal 4 pelantikan. Jadi sedikit berbagi cerita lah bagaimana perjuangan teman-teman kalau latihan, usaha, tentunya doa restu.
0: Betul.
1: Sampai bisa seperti sekarang, kita bagi tips lah.
0: Astungkar, itu ya. Dia teman Pro 2 ya. Dari pembukanya ya, ini kayaknya udah penuh motivasi. Tapi kabarnya sehat, Pak ya?
1: Astungkar
0: sehat. Astungkar sehat, dan pada akhirnya kita bisa bertemu lagi. Dan kita sapa-sapa dulu, ada Bribda Kadek Ade Widi Adnyana. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, sehat juga ya?
2: Sehat pastinya.
0: Oke, dan juga ada Bribda I Kadek Juniarta Utama. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Siap semuanya. Oke, mungkin bisa diulas dulu mungkinnya sedikit. Karena memang ini tim kita Pasti Bisa ini merupakan salah satu komunitas yang di Buleleng juga kayaknya udah banyak banget yang ikut, Pak ya. Sedikit mengulas mungkin, Pak, tim kita Pasti Bisa ini sebenarnya seperti apa sih? Kalau sebelumnya mungkin Bapak pernah menjelaskan, tapi di kesempatan kali ini kita buka dulu. Okay. Sedikit mengulas tim kita Pasti Bisa ini apa dan seperti apa
1: gitu. Oke, baik Kak Gigi, terima kasih. Jadi kita Pasti Bisa ini awal terbentuknya tahun 2019.
0: Oke.
1: 2019 melihatlah harapan adik-adik terutama yang tidak mampu, berkeinginan menjadi abdi negara karena keterbatasan biaya dan lain sebagainya, saya secara pribadi berinisiatif untuk menjadi wadah lah, karena komunitas kita Pasti Bisa ini istilahnya coba aja dulu.
0: Okay.
1: Perkara hasilnya seperti apa kita nggak pernah tahu. Jadi masalah gagal, karena saya punya mindset Kak Gigi.
0: Gimana?
1: Gagal, saya setiap hari merasa gagal Kak Gigi.
0: Oh gitu?
1: Merasa gagal karena mindset gagal kalau orang lain menganggap itu negatif. Kalau saya setiap hari saya merasa gagal, jadi saya setiap hari ingin lebih baik, ingin lebih baik dan ingin lebih baik lagi.
0: Okay.
1: Makanya saya bilang sama adik-adiknya, kalau gagal itu biasa, lulus itu luar biasa. Makanya saya bilang coba aja dulu, terus coba, coba, coba. Peluang untuk berhasil kalau kita mencoba ada kan, gitu logikanya.
0: Betul.
1: Makanya sampai saat ini teman-teman yang di kita Pasti Bisa, ya mungkin yang jadi abdi negara, yang belum sih akademi kepolisian.
0: Okay.
1: Karena kami TNI ada Akmil, Bintara, Tamtama. Kalau kepolisian Bintara, Tamtama, kemudian IPDN ada, STAN ada, imigrasi komplit lah, cuma yang belum si akademi kepolisian. Jadi itulah tantangan yang secara pribadi, kalau setiap usaha maksimal kita push your limit, karena ini adik-adik ini kan masih muda.
0: Betul.
1: Masih muda, peluang untuk berhasil saya yakin pasti ada. Hmm. Walaupun persentasenya 0,00001, yang betul. Penting ada.
0: Yang penting ada.
1: Makanya tiang pikir setiap manusia memiliki porsi pahit dan manis.
0: Yep.
1: Kalau di mudanya kita habiskan betul pahit, sisanya kan pas sekarang seperti teman-teman yang yeah. yang ajak ini, ya tinggal menikmati saja.
0: Memetik buahnya.
1: Iya, dan adik-adik ini nggak ada status dari keluarganya itu jadi adik negara.
0: Oke.
1: Okay. Dialah, ya istilahnya keluarga Bayangkara lah.
0: Betul.
1: Ya seperti itulah yang pengen masyarakat Buleleng khususnya, ayo selalu ada harapan. Semasa kita mampu, kita coba dan coba, peluang itu masih selalu ada. Gitu sih Kak Gigi.
0: Keren Pak Denny. Emang dan semangat yang Pak Denny tularkan ini kepada teman-teman di tim Kita Pasti Bisa, ya tentu dengan buktinya ini, dengan teman-teman yang berhasil sekarang menjadi abdi negara ini. Nah, teman Pro 2 ini ada Bribda Ikadek Juniarta dan Bribda Kadek Ade ini. Mereka pada saat bukan pelatihan, apa namanya, pendidikan ya,
1: pendidikan
0: ini mendapatkan prestasi. Bribda Ikadek Juniarta sebagai cendikiawan,
1: ya,
0: dan juga Bribda Kadek Ade ini sebagai Rindua Terengginas. Dan itu hasil didikan dari Pak Denny juga. Oke, sekarang aku mau nanya ke Bribda Kadek Juniarta dan juga Bribda Kadek Ade. Itu sebelumnya teman-teman ini kenal tim Kita Pasti Bisa tuh dari mana dan motivasinya apa gitu? Bisa bergabung di tim Kita Pasti Bisa waktu dulu tuh, boleh diceritakan siapa dulu?
2: Baik,
0: okay.
2: Awal saya masuk komunitas itu di 2023. Jadi di sana saya gabung itu karena melihat ada komunitas yang katanya prepare untuk persiapan daftar Polri. Nah, jadi saya gak tahu apa, disuruh kalau kamu pengen jadi anggota Polri, kamu gak tahu apa, mending kamu masuk ke komunitas. Di sana kamu bakal diarahkan bagaimana step-step dalam tes tersebut. Karena kita kan yang notabene nggak ada keluarga dari polisi, nggak tahu apa aja yang diteskan di sana.
0: Betul.
2: Jadi kita gabung ke komunitas itu. Awalnya saya kira kayaknya bayar gitu. Ternyata gratis, bukan gratis lagi, malah dikasih fasilitas yang benar-benar belum tentu orang bisa kasih juga ke kita gitu.
0: Luar biasa, berarti pada ini ya. Kalau Bribda Kadek Juniarta ya. Oke, okay, silakan.
3: Pertama kali saya gabung ke komunitas Kita Pasti Bisa itu karena saya pertama kali ikut olahraga itu kan gak terlalu lama kan. Terus awalnya itu kan saya hanya bisa kuat lari 2 putaran aja, sisanya itu udah tumbang gitu kan. Jadi dari situ saya ingin memotivasi diri saya, mengubah diri saya, ingin jadi yang lebih baik. Jadi ketika saya sedang scroll sosmed, ya lewatlah beranda di gitu, IG-nya Kita Pasti Bisa. Jadi saya coba cari tahu, terus saya ikut gabung juga. Dan dari sana juga saya bisa menjadi lebih baik lah dari segi fisik gitu.
0: Dan lebih terarahkan juga gitu ya. Ih, keren banget tim Kita Pasti Bisa ini ya. Dan itu dia teman Pro 2, ini sangat-sangat apa ya, memberikan kita semangat bahwa memang usaha dan perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan ya ini salah satu contohnya, didikan dari Pak Gede ini, Pak Gede Denny, ada Bribda Ikadek Juniarta dan juga Bribda Kadek Ade sampai meraih prestasi pada saat pendidikan. Salut saya, Pak. Oke, teman Pro 2 itu dia segmen pertama. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen kedua. Kita akan membahas mungkin ke proses pembinaan dan perjuangan ini. Apa saja yang ditanamkan sama Pak Gede Denny kepada teman-teman di tim Kita Pasti Bisa. Oke, itu dia teman Pro 2. So, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI. Singa Raja, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih di pos jaga obrolan komunitas jaga malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi teman Pro 2 pos jaga kali ini ya, dengan topik dari lapangan Samafta menuju seragam kebanggaan ya. Dan dengan narasumber yang sama, tiga orang ya, ini ada Bribka Igede Deni Agus Gunawan Esa, dan juga Bribda Kadek Ade Widi Adnyana, dan juga Bribda Ikadek Juniarta Utama. Nah, kalau tadi kan Pak Gede Deni udah menceritakan banyak hal, dan Pak Gede Deni ini juga sebagai salah satu sosok yang sangat penting di tim Kita Pasti Bisa. Saya mau nanya dulu ke teman-teman yang sekarang mungkin lulusan tahun 2026 ini ya, betul ya. Nah, aku mau nanya ke Bribda Kadek Ade dan juga Bribda Ikadek Juniarta, ini kalau melihat sosok Pak Gede Deni di tim Kita Pasti Bisa ini seperti apa? Nilai-nilai apa yang diajarkan, atau mungkin contoh-contoh seperti apa yang diajarkan sehingga kakak-kakak ini bisa lolos di kesatuan Polri ya? Takut salah saya. Polisi Republik Indonesia gitu. Silakan diceritakan apa pengalamannya, hal-hal menarik apa, hal-hal yang mungkin bisa berbekas sampai sekarang dan itu menjadi pedoman buat kakak-kakak. Silakan, mau siapa dulu?
1: Menurut saya tuh Pak Deni itu ibaratkan pilot. Jadi kita nggak tahu pilot kita tuh siapa, tapi kita percaya pilot itu bakal bawa kita ke tujuan yang kita inginkan.
0: Betul.
1: Jadi satu, kita percaya sama pelatih dulu. Kalau kita percaya sama pelatih, otomatis apapun yang diberikan pelatih pasti kita akan laksanakan tanpa rasa dongkol.
0: Oke.
1: Dan Bleeding ini bukan ngelatih jasmani aja, tapi dia tuh melatih bagaimana sudut pandang kita, perbaiki sudut pandang kita dari hal yang ini mustahil, jadi ini pasti bisa. Makanya setiap harinya tuh Bleeding itu ngelatih jasmani, ngelatih lari kita, push up, sit up, dan lainnya. Dan Bleeding nggak pernah lupa untuk memberi motivasi setiap harinya yang berbeda-beda.
0: Oke, ada nilai-nilai tertentu yang setiap harinya itu diberikan kepada teman-teman di tim Kita Pasti Bisa gitu ya. Dan hal itulah yang menjadikan teman-teman bisa jadi seperti sekarang gitu ya. Oke, kalau kakak Bribda Ikadek Juniarta, silakan.
2: Siap. Kalau dari perspektif saya itu Bleeding itu seperti orang yang penuh dengan semangat juang gitu.
0: Oke.
2: Jadi ketika saya pertama kali gabung itu, saya melihat Bleeding itu orang yang penuh semangat. Jadi ketika saya ikut latihan di sana itu, saya jadi ikut semangat juga. Jadi lama, makin lama itu kebiasaan saya itu berubah. Jadi yang awalnya itu saya seperti orang lesu, malas-malasan gitu.
0: Okay.
2: Jadi pas sering latihan gitu, jadi orang yang penuh semangat juga.
0: Betul.
2: Jadi makin lama makin berubah, semakin baik gitu.
0: Keren, Pak Gede Deni, ini gimana tanggapannya? Tadi teman-teman punya penilaian tersendiri ke Pak Gede Deni tentunya di tim Kita Pasti Bisa. Apakah memang ini by design dari Pak Gede Deni, atau memang hanya naluri aja, datang dari hati aja gitu?
3: Iya, terima kasih atas ya kebanggaannya lah. Jujur, saya juga harus bilang ya, support system saya tuh luar biasa. Terutama Bapak Kapolres.
0: Oke.
3: Pak Waka, Pak Kasat, semua di Polres Buleleng sangat mensupport keinginan saya. Kemudian keluarga pastinya.
0: Betul.
3: Jadi itu yang membuat yang secara pribadi, Rumah Sakit Kertausada yang selalu support saya untuk cek kesehatan adik-adiknya secara gratis.
0: Okay.
3: Itu yang membuat saya itu terus termotivasi untuk selalu berbuat. Makanya saya bilang tadi awal kan, saya merasa gagal setiap hari. Jadi saya pengen lebih baik. Bahkan hari ini pun saya merasa gagal, karena kemarin kan pas di prankingan banyak adik-adik komunitas itu yang gugur lah, belum rezeki lah. Itu PR buat saya. Saya catat, karena setiap malam saya sebelum tidur tuh selalu journaling.
0: Oke.
3: Untuk besok ngapain?
0: Betul.
3: Saya pasti punya rentet harian, kayak bulanan, tahunan. Kalau udah planning, saya laksanakan eksekutif, saya centang. Makanya tertata lah. Kadang-kadang saya jujur, pada saat ngopi, bengong, terpikir ini komunitas ini mau arahnya kemana gitu. Terbesit, saya catat. Saya eksekusi pelan-pelan lah. Sampai hari ini saya ya interaktif di sini. Pada saat saya ngajak anak saya, ih kayaknya ini momentumnya pas ini. Gimana kalau kita inisiatif memotivasi teman-teman di Buleleng, kalau setiap latihan kita arahkan dengan baik, apalagi udah ada contohnya, pasti orang kan lihat hasilnya kan.
0: Iya,
3: Tapi kalau dia ajak, kalau kamu mau jadi polisi seperti ini loh, arahnya seperti ini loh. Jadi mental bloknya yang di rumah, saya nggak mampu beli, saya nggak punya beli dan lain sebagainya. Gabung aja dulu, gabung, lihat. Jangan nunggu siap lah.
0: Betul.
3: Jangan nunggu siap, gabung aja dulu. Nanti perlahan, makanya komunitas kita pasti bisa tuh, saya ibaratkan kolam ikan. Ikan kalau di dalam airnya itu keruh, mau sesehat apapun, pelan-pelan dia akan sakit.
0: Betul.
3: Tapi kalau komunitas itu aurnya positif, semangat, gak pernah ngomongin orang, selalu support, pelan tapi pasti, teman-teman yang lesu kayak tadi bilang siapa itu kan bergairah lagi, semangat lagi. Makanya kayak itulah kita bikin circle yang positif. Makanya semuanya punya harapan. Makanya ayo kita gabung sama-sama di Kita Pasti Bisa, kita sama-sama belajar lah. Saya di sini bukan coach, bukan pelatih, saya juga banyak belajar dari ini Ade Widi. 3 kali daftar. Gimana sakitnya? Pernah dia kerja di mana itu di restoran, nggak digaji.
0: Oh gitu.
3: Makanya nih si Arta, gimana dia sedihnya pas gugur pertama. Ya, akhirnya dia move on lagi. Ayo kita mulai lagi. Ya istilahnya bahasa Balinya ngempu lagi. Gitu sih Kak Adik.
0: Menarik karena memang nilai-nilai seperti ini dan motivasi-motivasi ini sangat-sangat penting ya, membentuk mindset, membentuk karakter. Dan juga membentuk semangat teman-teman juga. Ya untuk terus selalu berjuang dan nggak pantang menyerah.
3: Makanya habiskan dulu pahitnya di usia muda, poselunit. Nanti ya kayak sekarang lah, nggak perlu nyari contoh ke luar, ini dah contohnya. Makanya kita ajak masyarakat Buleleng, ayo kita sama-sama berjuang, wujudkan cita-citamu, mau jadi apapun itu, yang penting kita mau mencoba.
0: Yang penting mencoba dulu,
3: dulu lah.
0: Untuk hasil nanti mengikuti. Dan hasil itu tidak pernah mengkhianati perjuangan. Itu tadi teman Bro 2. Sangat-sangat menarik ya dialog kita malam hari ini bersama dengan tim Kita Pasti Bisa. Kita masih ada beberapa segmen teman Bro 2, jadi jangan kemana-mana. So stay tune terus di 105,4 FM Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam, obrolan bareng komunitas. Kita lanjutin lagi teman Pro 2 obrolan kita malam hari ini dengan topik lapangan, dari lapangan Samapta menuju seragam kebanggaan. Nah, di sini kan ada Bribda Kadek Ade Widi Adnyana dan juga Bribda Ikadek Juniarta Utama tentunya ya. Setelah tadi kita di segmen 2 ya, kita berbincang dengan nilai-nilai perjuangan dari teman-teman ya, seperti apa untuk mendapatkan seragam kebanggaan ini. Nah sekarang kan sudah terwujud impian ini. Aku pengen nanya, perasaannya ini seperti apa ketika bisa dinyatakan lolos? Karena kan Bribda Kadek Ade Widi itu ada 3 tahun dulu ya?
1: Siap. Tiga kali
0: percobaan, dan Bribda Kadek Juniarta 2 kali percobaan. Dan nah ini kita akan apa ya, ingin tahu seperti apa perasaannya setelah perjuangan yang berliku-liku, mungkin bisa dibilang ya, perjuangannya seperti apa dan pada akhirnya bisa lolos menjadi polisi sekarang gitu ya. Aku takut salah ngomong. Silakan siapa dulu.
2: Ya, perasaan saya pas pertama kali dinyatakan lulus sih sebenarnya senang. Terus juga agak-agak gimana gitu rasanya itu. Terus ketika pas nama saya terlihat di kuota pendidikan itu, rasanya kayak gak nyangka aja gitu. Karena selama ini saya agak terlalu berharap bisa lulus. Karena lihat dari fisik saya juga yang lemah gitu, yang dari jasmani juga gak terlalu kuat juga.
0: Tapi kan kalau Bribda Kadek Juniarta ini dapat penghargaan atau prestasi cendikiawan. Nah ini tuh apa nih? Bisa diceritakan
2: itu,
0: mungkin?
2: Ya, cerita saya mendapatkan nilai akademik tertinggi itu karena ya prinsip saya juga, yaitu selalu memanfaatkan peluang yang ada. Jadi selama pendidikan itu saya lihat banyak sekali peluang yang ada gitu kan. Mulai dari jam pelajaran, mungkin jam istirahat juga gitu kan. Jadi saya itu memanfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin beberapa ada peluang yang terlewatkan juga. Dari itu juga saya bisa improve lah. Dari yang mungkin awalnya saya masuk pendidikan itu gak terlalu berharap juga kan bisa menjadi lulusan terbaik. Tapi dari sana juga saya bisa improve jadi yang terbaik juga.
0: Dan pada akhirnya mendapatkan prestasi cendikiawan ini. Keren. Selanjutnya Bribda Ikadek Ade.
1: Perasaan saya pastinya sangat-sangat bahagia sebenarnya. Kenapa? Karena di situ saya melihat perjuangan dari segi latihan dan segi belajar. Jujur aja, saya itu bukan orang yang pintar. Jadi hal yang paling saya takutkan ketika tes itu ada dua, psikologi dan akademik.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena saya kan setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihannya. Jadi PR saya ketika tes itu bagaimana saya bisa melakukan psikologi dan akademik. Dan saya berani janji ke pelatih saya, kalau misal saya bisa melewati psikologi dan akademi, lanjut ke jasmani, saya akan tampilkan apa yang udah dia rakit selama ini untuk saya. Jadi poin plus saya cuma di mungkin di jasmani aja mungkin. Jadi karena mungkin saya lebih sering olahraga, jadi saya lebih seneng latihan ketimbang belajar. Jadi poin bisa saya lulus itu cuma di jasmani. Kemarin itu nilai psikologi akademi, menurut saya itu standar gitu, bisa lulus. Tapi karena Astungkara kemarin tes Brimob ini sebelum perankingan itu jasmani diteskan dulu. Jadi langsung digabungkan nilai jasmani, psikologi dan akademi. Nah, jadi kesempatan saya untuk memperbaiki nilai saya itu di jasmani.
0: Gitu. Jadi ya bersiasat dan berstrategi juga ya. Keren-keren. Dan Bribda Kadek Ade ini juga mendapatkan prestasi juga ring 2 Trengginas. Nah, ini apa bisa diceritakan?
1: Jadi sebenarnya saya tujuan saya itu menjadi yang terbaik Trengginas, tapi belum rezeki. Motivasi saya untuk meraih itu cuma satu. Saya ingin menunjukkan bahwa orang Buleleng, didikan dari Bribka Deni itu bisa menjadi terbaik dari 11 Polda.
0: Keren
1: gak? Keren, soalnya bagaimana 11 Polda itu udah bener. Di situ saingan saya itu ada atlet. Ada atlet sepak bola, ada atlet triathlon. Yang dimana itu larinya tuh, waduh, yang ditanya lagi. Saya sempat down itu pas waktu satu gelombang sama dia saat melaksanakan jasmani kedua. Nah di sana itu saya benar-benar sabar. Jadi pelatih saya tuh bilang gini, kita harus sabar di awal, baru ambisi di akhir.
0: Oke. Okay.
1: Kebanyakan orang-orang kayak orang Kalimantan, orang-orang NTT, itu tuh ambisinya di awal bergebu-gebu. Jadi ketika dia lari, dia ingin aku harus depan gitu. Tapi saya selalu pegang teguh prinsip pelatih saya, sabar, momentum ada di akhir. Jadi saya sempat waktu itu lari itu benar-benar down karena kok mereka kuat-kuat banget gitu. Akhirnya saya sabar, saya lihat lama kelamaan dia tuh makin mundur.
0: Nah, di situ momennya.
1: Momen saya untuk salib satu persatu itu di awal tuh saya di peringkat 6 lah di lari itu. Saya di barisan ke-6. Saya salib anak Kalimantan satu persatu, anak NTT. Itu suatu kebanggaan sih karena saya benar-benar menyalip dia tuh dengan PD gitu. Karena saya lihat dia tuh ambisi di awal. Dan yang terakhir itu yang paling saya susah untuk salip itu ada anak atlet triathlon dari Kalimantan. Itu saya akhirnya bisa salip, walaupun di akhir saya bisa lebih jauh jaraknya 20 meter.
0: Dan pada akhirnya ya ini ya prestasinya dapat ring buat Terengginas ini. Keren. Pak Deddy gimana tanggapannya? Ini teman-teman di tim kita pasti bisanya tentu dengan kebahagiaannya, dengan kesenangan, dengan ceritanya tadi melihatnya seperti apa ini, Pak Deddy?
3: Kalau digabungin paket komplit. Karena yang satu kan pintar di akademik, psiko. Yang satunya ngepusnya di kesamaptaan. Cuma poinnya gini sih, kalau menurut saya apapun yang kamu lakukan, ingat 3 poin. Do the best, lakukan yang terbaik sebisa semampunya. Makanya saya bilang maksimalkan hari ini gitu. Kadang-kadang kalau sudah seperti itu pasti ketemu yang kedua. Never give up. Pernah menyerah. Mau dia sekuat apapun, yang namanya manusia pasti ada kelemahan, ada kekurangan.
0: Betul.
3: Di sanalah kita ambil. Ya terakhir, ya surrender kan. Surrender, ya berserah. Kalau udah katanya kan rezeki yang tertakar, gak mungkin tertukar.
0: Ya, betul.
3: Di sanalah kita ambil momennya. Buktinya, saya gak perlu ngomong kan. Sudah ada yang 2 orang ini, kan gitu ya.
0: Betul.
3: Makanya, gimana ya, gak perlu lah cari validasi. Semesta itu udah luar biasa menciptakan kita. Makanya sayang banget kalau tidak diusahakan.
0: Oke. Menarik. Poinnya tadi ada do the best, never give up, dan surrender. Itu dia teman Pro 2, mungkin bisa diterapkan di kehidupan kalian semua ini. Masih ada segmen terakhir nanti. Kita akan mendengarkan motivasi dan juga pesannya ya untuk teman-teman Pro 2 mungkin sekarang yang mendengarkan dari kakak-kakak di sini dan juga Pak Gede Deni. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, so stay tune terus.

0: Yes, teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di pos jaga RRI Singa Raja Pro 2, teman terbaik kamu. Dan di segmen akhir ini, seperti yang aku bilang tadi ya, kita akan mendengarkan pesan-pesan dan juga motivasi untuk teman-teman anak muda khususnya di Buleleng ini. Dari teman-teman tim kita pasti bisa. Dari Pak Gede Deni Agus Gunawan Esa dan juga dari Bribda Kadek Ade Widianyana dan juga dari Bribda Ikadek Juniarta Utama. Silahkan siapa dulu yang mau menyampaikan pesan dan motivasinya.
1: Oke, saya yang terakhir aja.
0: Boleh. Yang terakhir Bapak ya.
2: Oke. Baik, pesan dari saya ada satu yang saya ingat tuh ketika Bidani ngasih motivasi, batu sebesar apapun akan berlubang dengan tetesan air setiap harinya. Jadi itu yang bermakna sebodoh apapun kamu akan jadi pintar jika setiap hari kau cicil belajar itu dan latihan itu.
0: Oke, keren.
2: Bidani bilang di hidup itu cukup satu, lakukan apa yang harus kamu lakukan, kerjakan apa yang harus kamu kerjakan, masalah hasil biar Tuhan tentukan.
0: Dan pada akhirnya belinya dapat hasilnya sekarang. Asalkan. Dan juga membanggakan kedua orang tua, betul?
2: Betul.
0: Oke, selanjutnya
3: pesan dari saya untuk yang mungkin akan jadi abdi negara selanjutnya adalah gunakan peluang sebaik-baiknya, karena setiap usaha pasti akan ada peluang di kedepannya
0: dan menghasilkan. Siap. Tentunya keren juga Bribda Ikadek Juniarta. Terakhir Bapak Gede Deni.
1: Wih, semua keren-keren. Yang pasti terima kasih nih Pro 2 RRI yang atas kesempatannya diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan komunitas
0: kami. Terima kasih
1: kami.
0: Kembali Pak kami
1: dan
0: juga.
1: Terima kasih untuk Polres Buleleng, Rumah Sakit Kertausada yang selalu mensupport kami, memberikan fasilitas untuk rekan-rekan kami yang ingin berjuang walaupun tidak ada secara finansial kemampuan, termasuk orang-orang baik yang mensupport adik-adik kami sekarang berjuang di Denpasar. Yang pasti saya ingin bilang, semua manusia pasti memiliki jatahnya masing-masing, baik pahit maupun manisnya. Betul. Nah, pada saat usia muda lah kita habiskan betul pahitnya. Nanti endingnya ya.

0: perjuangan yang begitu luar biasa tentunya ya. Dan komunitas Kita Pasti Bisa ini menjadi bukti bahwa ketika pengalaman dibagikan dan semangat saling mendukung terus dijaga, maka akan lahir generasi muda yang siap mewujudkan impiannya. Itu dia teman Pro 2. So, sangat-sangat memotivasi dan juga menginspirasi sekali dialog pos jaga-jaga malam kali ini dengan topik dari lapangan Samapta menuju seragam kebanggaannya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, Pak Denny dan juga teman-teman. Siap. Dengan inspirasi dan motivasi lainnya, hal-hal baru lainnya, kita tunggu prestasi-prestasi.
1: Dulu. Mungkin kalau teman-teman dari masyarakat Buleleng atau di luar yang ingin gabung,
0: nah boleh boleh. Itulah. Kira-kira
1: kami akan bagikan nomor HP karena setiap kegiatan pasti kan yang share lewat nomor grup WA lah.
0: Oke, boleh.
1: Mungkin bagi masyarakat yang mendengarkan bisa dicatat nomor tiang.
0: Nah, siapin dicatat teman-teman.
1: Nanti tiang akan masukkan ke grup komunitas.
0: Oke. Okay.
1: Nomornya adalah 087 73 296 890 dengan tiang sendiri Bripka Deni. Tiang ulang ya.
0: Oke.
1: Okay, 087 73 296 890 dengan Bripka Deni. Terima kasih.
0: Oke, itu dia teman Pro 2. Terima kasih banyak sekali lagi ya untuk Bripka Gede Deni dan juga Bripda Kadek Ade Widi Ajana dan juga Bripda Ikadek Juniarta Utama. Semoga kita bisa bertemu lagi dan dengan kondisi yang sama baiknya seperti sekarang. Astungkar. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana karena aku Gege masih bakal temenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune terus.

Yo, howdy, howdy, howdy Pro 2 FM seluruh Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi barengan sama gue, Landa Kirsandaru. Pastinya teman Pro 2 di MLC Music Live Chat kali ini, teman Pro 2. Selamat hari Senin untuk kamu, Pro 2 FM seluruh Indonesia, dan juga teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin, teman Pro 2, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini, tapi gue tidak akan males karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga, teman Pro 2. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik, teman Pro 2. Wah, gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa 8 orang ini kira-kira. Penasaran kan, teman Pro 2? Gue akan ngobrol sama Lemon, teman Pro 2. Sebuah girl band baru yang kayaknya bakal kita ajak seru-seruan nanti, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Music Life Chat.
1: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Pro 2, gue tidak akan sendirian malam hari ini. Karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini, halo. Wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. Btw, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
2: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
1: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
3: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
1: Halo.
4: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
1: Oke, halo Kilen. Halo.
5: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
1: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
6: Harus.
1: Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain gak kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
6: Oke.
1: Siapa yang mau ceritain nih?
6: Oke, aku izin.
1: Oke, boleh. Sinta, silakan.
6: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
1: Oke. Okay.
6: Nama audisinya IDN XGPN.
1: Oke. Okay.
6: Girls Idol Audition.
1: Oke. Okay.
6: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
1: Oke.
6: Nah kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Terus kita tuh 2023,
1: oke.
6: Betul banget, pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat kak, ada aku, Chico, Jacqueline sama Rehana nanti di kloter 2.
1: Oke, di kloter berikutnya ya. Awalnya berempat. Oke.
6: Nah, di bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat. Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
1: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
7: Pas itu tuh kita ada trainingnya dulu sebulan.
1: Oh, ada training dulu.
7: Ya,
1: oke.
7: Jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
1: Oh.
7: Final tuh kita satu-satu.
1: Oh ya?
7: Yang sudah kita latih waktu training.
1: Oh iya. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya. Itu mencakup apa aja kayak dance, nyanyi kah?
7: Ada dance, cover K-pop.
1: Oh gitu.
7: Ada juga yang K-pop untuk kita bawa tampil nanti pas final, terus sama vokal.
1: Oh iya. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh.
6: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
1: Oke.
6: Nah, awalnya memang kita gak terlalu deket pas audisi karena kan kayak, aduh malu nih mau ketemu sama yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh harus memperbagus diri kita sendiri. Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
1: Jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya.
6: Iya, benar.
1: Oh iya. Tapi kalian karena asli bersembilan ya. Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame mentok-mentok Twice gitu karena bersembilan kan. Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja enggak hafal-hafal gitu. Kalau mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
3: Pasti udah hafal kan. Kan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
1: Oh, hampir tiap hari, oke.
3: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
1: Karena
3: kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2024. Jadi kayak lumayan lah ada adabnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
1: Itu.
3: Jadi ya kita bisa klop juga sudah bersembilan. Jadi lebih rame.
1: Iya, iya. Karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu, apakah suka ribet nggak sih? Maksudnya kan cewek-cewek ya kadang ya, iya, kadang pasti suka riwa sendiri gitu kan. Kalau siap-siap, kalian suka gitu nggak sih? Kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu nggak, kayak riwa sendiri
3: masih
1: gitu?
3: Masih banget.
1: Oh masih banget.
3: Tapi kita kayak, kak, sarung tangan mana?
1: Oh gitu, tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya?
3: Untuk kostum memang udah dibawakan, tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
1: Iya betul,
3: kan. Jadi tetap ada ribetnya. Terus kalau misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita bersih gitu.
1: Betul.
3: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
1: apron.
3: Apron juga ya, scarf
1: gitu. Oh, scarf gitu. Oke. Biar enggak kena ya. Oh iya ya.
3: Sempet kan kena.
1: Oh gitu.
3: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
1: Oh gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
3: 2012 ya.
1: 2012. Siapa? Oh ada 2012.
3: Iya.
1: Wah ampun, yang paling senior?
3: Aku.
1: Kamu Michiko tahun berapa?
3: Aku
1: 2001. Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Nah, oh gitu. Jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu. Terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam?
3: Dari jam 5
1: sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh. Keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
3: Yes.
1: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Produa? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Produa seluruh Indonesia.
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yes, Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat teman Produ dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman Produ tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman Produ di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin kita memperdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana mungkin dari Kilen?
2: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan, audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
1: Oke. Okay.
2: Di 5 ya. 5 yang baru kan 5 kan. Itu 5-5-nya dipilihin sama agensi warnanya. Oh. Jadi kita tinggal terima gitu.
1: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya.
2: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah. Kayak enggak mau warna ini, enggak cocok
1: ribet
2: di aku.
1: Ribet deh banyak
2: chaos
1: ya.
2: Chaos itu.
1: Oh.
2: Dan aku yang dapat.
1: Waduh. Jadi memang mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena
2: betul,
1: pink ya,
2: iya.
1: Girly banget ya.
2: Oh dan, gitu. Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih.
1: Ini enggak mau. Ini punya aku ya.
2: Enggak dulu ya.
1: Oh, tapi kalian mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
3: Iya.
1: Yeah. Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih ingat?
2: Maksudnya gimana tuh?
1: Yang pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Aku suka nih AKB style-nya dengan ini.
3: Iya.
4: Wow, kalian dadah?
2: Kalau aku sih.
1: Nah, coba Sinta.
4: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
1: Oh, serius?
4: Serius? Kayak, kita semua pasti nonton Naruto kan?
1: Betul,
4: kita,
1: betul, kayak, betul.
4: Lagu Jepang pertama yang kita tahu adalah lagu Naruto dan Doraemon.
1: Betul. Oh, kamu nonton Naruto tapi?
4: Oh, nonton.
1: Oh, nonton banget.
4: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
1: Betul.
4: Mama Naruto.
1: Oh, gitu. Mah, rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya. Kayak Gara ya.
4: Iya.
1: Mirip Gara ya.
4: Iya
1: gak sih?
4: Bener-bener.
1: Mirip Gara ya.
4: Aku suka banget lagi sama Gara.
1: Serius?
4: Dia kan ini tanah gitu kan.
1: Iya. Pasir. Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya?
4: Oh iya. Apa sih ada? Aikatsu gak sih? Aikatsu.
1: Apa tuh Aikatsu?
4: Jadi kayak dulu tuh ada kartu animasi game. Ya?
1: Oh oke. Okay.
2: Kayak Pokemon tapi sekarang Aikatsu.
4: Iya kayak Pokemon tapi versi fashionnya.
1: Oh gitu. Oh iya. Ngerti. Oh jadi ngeliatnya juga dari situ ya? Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman Pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya? Keren. Untuk para siapa Lemon? Siapa tadi?
3: Emery.
1: Oh Emery. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil.
4: Banyak yang datang.
1: Tapi dari banyaknya itu ada yang ini enggak? Kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member. Mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
4: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi checki, jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu.
1: Yeah.
4: Nah itu apa namanya, karena per mereka kan pasti pilih lah punya mereka siapa gitu. Jadi mereka suka pasti ngomong kayak, ih kalian tadi keren, atau ih kalian apa kostumnya gini-gini,
1: Suka
4: tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong.
1: Mereka juga udah ngomong kayak gitu ya?
4: Iya.
1: Oh, jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini enggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya. aku boleh denger sekali enggak Jigo Shokainya kalian?
4: Boleh.
1: Dari Sinta.
4: Boleh.
5: Senyum simpul ria, renjana hati bermanis ceria, katakan.
6: Hai Shintaidu.
5: Lebih keras.
6: Hai Shintaidu.
5: Halo semuanya, aku Cinta, member merah menyala dari Lemon.
1: Terus lagi dong.
4: Seperti pembukaan laut yang bersinar dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
1: Yeah.
2: Ini kesini kakak.
1: Boleh.
2: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
1: Yeay, haro Kilen.
4: Kan kusirkan semua blue melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
1: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri?
4: Iya.
1: Oh ya? Bener-bener sendiri semuanya?
4: Iya.
1: Wah gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
4: Boleh banget.
1: Boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
4: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
1: Oke. Okay.
4: Ya, karena dari sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
1: Oke. Okay.
4: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii,
1: semua cute. Oh, gitu. I see.
4: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
1: Okay,
4: jadi
1: okay,
4: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
1: Oh, oke, okay. I see.
4: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan, itu kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing.
1: Gitu. Oke.
4: Okay. Kita bisa nih, mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, kayak kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi, ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
1: Oh.
4: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu, kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh sebenarnya bisa loh meraih kebebasan itu, kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu kayak gitu.
1: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
4: Yes.
1: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
4: Yes, sebenarnya pastilah.
1: Oke. Okay.
4: Ada Lemoris juga, jadi kita mau kalian dan Lemoris juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem, kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
1: Gitu. Oh.
4: Ini lagu anthem juga gitu.
1: Iya.
4: Gitu.
1: Oke. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown nggak kayak gitu?
4: Mungkin ada dua tipe orang ya.
1: Apa aja tuh?
4: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget gitu.
1: Yes.
4: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku nggak mau dengerin lagu sedih lagi.
1: Bener. Benar.
4: Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
1: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen pump up dong gitu. Oh. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan enggak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau enggak ada yang mau jawab. Siapa nih?
2: Berkesan.
1: Yang berkesan.
2: Banyak banget sih yang berkesan. Pas bikin MV-nya ya. Paling kayak
1: Ayo semangat Gilen, ayo semangat.
2: Lihatinnya kayak
1: ayo Gilen, semangat.
2: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan. Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama staff iya kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
4: sangat berkesan.
1: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
2: Saya muter itu loh. Enggak sih, yang ini kan yang dorong. Di scene scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan, enggak? Itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang
1: ya? Ya bebas. Kalian mau ceritanya mana?
2: Itu tuh di dalam di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kan, tapi aslinya itu kayak triplek.
1: Oh, jadi harus pura-pura berat nih.
2: Iya.
1: Oh.
2: Nah, tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan.
1: Oh, biar enggak jatuh.
2: Iya.
1: Oh.
2: Nah, itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
1: Oke. Okay.
2: Iya, kayak dia tuh sampai kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
1: Karena kita lumayan ya, cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
2: Lawan-lawan cuma 5.
1: Oh, yang megangin cuma 5?
2: 5.
1: Lumayan sih.
4: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
1: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke. Dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
4: Lebih ke di guide aja.
1: Oh, di guide.
4: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
1: Oke. Okay.
4: Dan ada part-partnya.
1: Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oke. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
4: Saat recording-nya.
1: Kenapa Sinta? Kenapa?
4: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita pasti ingin menampilkan yang terbaik kan.
1: Betul.
4: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan.
1: Yes.
4: Jadi itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
1: Oke.
4: Itu bikin jadi kayak, aduh, deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
1: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa?
4: Enggak sih ya.
1: Udah pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
4: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap aja.
1: Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
4: Pressure untuk karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
1: Iya, betul.
4: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja lebih ke kayak feelingnya aja sih, kayak feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga ketahan dan jadinya juga kurang bagus.
1: Oh.
4: Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak, ih kok gini suaranya gitu.
1: Malah bingung sendiri, kok kayak gini sih. Oh gitu. Tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya juga ya. Jadi aman dong harusnya ya.
4: Aman
1: ya.
4: Hasilnya kan bagus sih.
1: Hasilnya bagus dong. Kalian tapi so far kalian puas dengan hasilnya ya?
4: Puas.
1: Dan kayaknya para Lemeris juga harusnya sih suka ya.
4: Atau mereka
1: suka
4: denger pas
1: regi
4: racing.
1: Iya.
4: Lagi
1: racing.
4: Lagi night riding.
1: Oh, lagi motor.
4: Lagi night ride.
1: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemeris pada balapan ya?
4: Mungkin.
1: Oh,
4: breaking the limit.
1: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh gitu. Oke. Jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya. Kayak apa sih Limitless Anthem. Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia. Ada Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.

0: power, the power, power, Piper Lado.
1: Music Life Chat, Music Life Chat.
2: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2, dan masih bersama Lemon. Rame, guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertama yang Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti, dari kanan siapa nih? Sama Jigo Shokai, jangan lupa. Harus Jigo Shokai juga.
3: Like princess, cute like cat,
4: meow,
3: bright like a star. Hi, I'm Hana, purple member of Lemon.
2: Hi Hana. Berikutnya.
5: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
3: Aku. Nasi manisku. Halo semuanya, aku Charlin, member green dari Lemon.
2: Halo Charlin. Berikutnya.
6: Knock knock. Siapa itu?
7: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
2: Hai Andrea.
8: Si Orange yang kawaii akan mengambil hatimu dan memukul dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member Orange dari Lemon.
2: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Sebenarnya siapa satu lagi?
9: Ratu.
2: Ratu, tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau mint ya.
9: Yeah.
2: Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea, silakan.
10: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu-lagu kita sebelumnya.
2: Oke. Okay. Bahkan dari Jangan So Manis itu manja. Sangat berbeda. Oh, sorry, Jangan So Manja itu berbeda ya?
10: Oh, sangat.
2: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Hmm. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
10: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
2: Iya, oke.
10: Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda gitu. Jadi
2: yang
10: kita
2: galak gitu.
10: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile gitu.
2: Oke. Dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
9: Iya.
2: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun
11: 2012.
2: Ya ampun. Aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini, apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu atau ternyata kamu jadi adik gitu?
11: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku. Jauh.
2: Oke,
11: lumayan.
2: Jauh ya katanya. Di garis bawah jauh loh katanya Naura. Gak apa-apa ya.
11: Lumayan. Kayak gimana ya, aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh gak nyambung.
2: Oke.
11: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
2: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
11: Judes
10: ya kita.
11: Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
2: Oh, gampang overthinking.
11: Kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Terus kayak aku bisa gak ya apa berteman sama mereka lebih deket lagi. Ternyata bisa.
2: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu? Karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
10: Oh, kalau menurut aku kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama. Mungkin kayak agak brain rot gitu.
2: Receh-recehnya ya. Sama ya. Brain rot lagi. Oke. Terus
10: karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
2: Oke. Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
9: Gen Alpha?
2: Alpha. Ya ampun. Alpha. Gen Alpha. Kamu Gen Alpha?
9: Generasi pertamanya Gen Alpha.
10: Iya.
2: Wah.
10: Yeah,
9: Gen Alpha banget ya.
2: Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brain rot banget ya. Oke, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita, kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih. Sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepam. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
11: Sharon gimana Sharon?
2: Oke.
11: Yang
2: boleh-boleh.
11: Berbeda dari pembawaan ya.
2: Oke.
11: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
2: Oke. Okay.
11: Dari yang kayak cute-cute,
2: cutesy gitu.
11: Banget. Mm-hmm. Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi kita tuh persuading, kita mengajak semuanya, every listener, buat kayak Limitless Anthem. Kayak ini anthem kita nih.
2: Oke. Oke. Oke, okay. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
11: Nih, kan ada lirik meninggalkan sosok yang dulu dan menjadi baru. Atau gak partnya Syah?
4: Udah, itu part saya. Part saya favorit.
11: Iya, so, menurut aku itu meaningnya quite deep dan spark itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
2: Oke, okay. Jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, okay, oke. Okay. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya. Dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya. Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Oh, ini tunjuk-tunjukkan nih. Tunjuk-tunjukkan.
11: Tapi kayaknya
2: Sharon, Hana,
11: Sherlyn deh.
2: Oh, Sherlyn. Sherlyn
11: deh. Dua-duanya.
4: Pasangan yang baik-baik aja.
2: Dua-duanya ya.
11: Aku yang baik-baik aja, aku diterajut diem.
2: Tapi dari kalian ada yang introvert gak sih? Aku penasaran.
11: Aku.
2: Gak mungkin. Gak mungkin.
11: Tapi aku sih sebenarnya.
4: Aku juga.
11: Kita gak sih?
4: Gak kayak beneran-beneran.
11: Iya.
2: Berantem. Oke, kalau menurut Naura deh. Kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling ekstrovert di Lemon?
11: Introvert. Udah pasti Cimici.
2: Oke. Okay. Oh iya justru. Kamu paling introvert. Oh iya. Oke. Oke. Oke. Kalau yang paling ekstrovert.
11: Mas Sherlyn.
4: Ya, aku lagi.
2: Kenapa Naura? Kenapa? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling ekstrovert?
11: Kenapa? Karena emang yang apa pembawa suasana saat kita latihan, saat kita tampil pasti dia.
2: Oh, kalau nggak ada dia sepi.
11: Iya.
4: Ah bisa aja.
2: Dia. Kalau ada keramaian. Kalau ada keramaian justru ya. Bingung ya. Oke oke, jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para lem apa tadi?
11: Lemeris.
2: Lemeris itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
11: Making memories with Lemon.
2: Oke, oke. Okay. Terlalu harfiah ya kayaknya Hana ya. Kalau untuk personal ya, untuk personal menurut kalian Lemeris itu apa meaningnya?
12: Lemeris itu kayak
2: gimana nih?
12: Harus membuat image baru.
11: Oke.
12: Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi
2: ke
12: depannya.
2: Oke.
12: Kayak membuat kita tuh jadi
2: apa nih maksudnya nih?
12: Susah untuk dijelaskan kata-kata.
2: Oh, susah untuk dijelaskan.
12: Kayak sangat wow Lemoris itu bagi kita.
2: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
12: Lemoris salting yuk.
2: Iya. Tapi nih kita buka dulu nih di chat YouTube, kayaknya udah rame banget nih yang Lemeris yang merapat nih di YouTube ya Produ FM Jakarta. Ada nih yang absen dari @mil kita 15, absen Lemeris katanya. Wow. Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZDI. Katanya aku Lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih Hana, Sherlyn, Andrea, banyak yang diabsen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Katanya oh ada dari RRI Pekanbaru nih katanya, yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
11: Mau
2: ya.
11: Mau.
2: Oke, okay. Udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman berdua ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Produ FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush, katanya Lemon semoga bisa Indonesia tour ya.
13: Amin.
2: Gokil, Indonesia tour loh. Kalian kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia, sempat kebayang gak?
13: Kebayang.
2: Pernah kemana? Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
13: Bandung,
2: Jakarta,
14: Jabodetabek, dan Bandung.
2: Oh, oke. Okay. Itu tour Jabodetabek dan Bandung ya?
13: Iya.
2: Oh, oke. Okay. Semoga abis ini mungkin tour Indonesia.
13: Amin.
2: Abis itu di luar Indonesia.
13: Amin.
2: Oke, okay, teman produ, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya, teman produ. Jadi jangan kemana-mana. Masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: Music Live Chat. Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Prodo FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya, dari proses produksi. Tadi yang cerita kalau gak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya, tembok ya. Oh iya, yeah. Nah tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya?
1: Iya,
2: sumpah itu lucu banget.
0: Bersembilan.
2: Iya.
0: Bersembilan mendorong tembok triplek.
2: Iya.
0: Iya, bener ya?
2: Iya.
0: Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
2: Iya.
0: Iya kan? Itu juga salah satu hal yang memorable gak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
3: Memorable.
0: Soalnya
3: aku takut tembok jatuh.
0: Triplek ya basically ya, karena itu triplek ya.
2: Kakaknya aja sampai bilang kayak, jangan kenceng-kenceng guys, jangan kuat-kuat.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorongnya ya. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
3: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly. Girly dan cute sih. Kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya. Kalemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
3: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman Prodo nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
3: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice, nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
2: Mana sih?
0: Kemana? Ayo.
2: Bisa di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok Lemon. Ya. Kalau mau ke TikTok ya Lemon di mana nih?
2: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX mungkin ada XX, ada XX.
2: Oke.
0: Okay.
2: Kalau X itu lemon _ SJE.
0: Oh, okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Prodo FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Prodo dengerin lagu Limitless Anthem ini?
2: Natasha,
0: Hana
2: dari tadi mana
0: diem?
2: Oke.
0: Hana colek-colekan aja nih dari tadi.
1: Hanya Naura diem doang.
2: Dari tadi Andrea, Naura ngomong ayo.
0: Iya. Silakan Hana.
2: Untuk Lemeris.
3: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih. Oke. Oke. Jo, mungkin pesannya untuk Lemeris jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih.
3: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita, Limitless Anthem. Dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya.
2: Okay.
0: Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
2: Aku.
0: boleh. Silakan Syah.
2: Caranya yaitu dengerin lagu Lemon juga deh.
0: Oi. Yes.
2: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem.
0: Yeah. Keren. Itu tadi yang nanya dari MOM1N LSD itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana Andrea?
3: Sakit.
0: Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh waktu bacain Twitter ketahuan banget jarang buka X, WKWK. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
4: Amin.
0: Ada album baru.
4: Amin.
0: Ada MV baru.
4: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Pro 2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro 2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia. Erlanda Krisandaru dan juga
4: Lemon.
0: Pamit teman Pro 2 and bye-bye.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu

0: sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.
2: It's time for request time.

cinta padamu. Yes, teman Pro 2 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Pro 2 RRI Singaraja. Dan seperti biasa di jam 9 ini kita masuk di request time. It's time for request time. Dan udah ada yang ngambil antrian pertama, kedua dan ketiga ya. Gercep banget ini teman Pro 2 yang bergabung di live TikTok kita di akun RRI underscore Singaraja ya. Ada Kak Zpin yang pengen diputerin lagu Teganya Kau dari Liodra. Ini favorit banget ya Kak Zpin ya. Selanjutnya ada dari Kak Anggireva yang pengen diputerin lagu Muak dari Aruma. Muak sama siapa nih? Ngomong-ngomong Kak Anggireva, boleh di-spill gak? Selanjutnya ada dari Kak GCM. Ini Kak GCM ya yang tadi pengen diputerin lagu Judika katanya ya. Pilihin yang mana aja, aku masukin aku yang terluka. Waduh, aku aja biarin yang terluka, jangan kamu. Itu dia teman Pro 2, requestan di segmen pertama request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan buat kamu-kamu teman Pro 2, jangan mau kalah ya. Yang pengen request sampai jam 10 malam nanti tentunya di request time kali ini, bisa melalui WhatsApp di 08 11 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau seperti 3 orang teman Pro 2 yang udah request ya di segmen pertama ini melalui live TikTok kita di akun RRI underscore Singaraja. Di komen-komen aja di situ guys. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ini dia Teganya Kau dari Liodra.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Kita lanjutin lagi, kita bacain lagi request yang udah masuk. Ini ada dari Pak Budi di Medan ya, yang selalu hadir di live TikTok kita. Pengen diputerin lagu Sisa Rasa dari Mahal Ini. Waduh, kalau boleh tahu sisa rasanya ini seberapa nih Pak Budi? Kepo banget sih aku. Selanjutnya ada dari siapa tadi? Sabrina Leanor Flower ya. Kok lupa. Sabrina Leanor, pengen diputerin Sabrina Leanor katanya ya, Kak Flower sembuh kembali. Sembuh kembali emang kenapa tuh? Sembuh kembali emang Kak Flower ada luka kah atau gimana harus sembuh kembali? Udah aku masukin ya, aman ya. Selanjutnya ada dari Kak Virgo, pengen diputerin lagu Penyangkalan dari For Revenge. Udah aku masukin juga. Aman Kak Virgo, aman, enjoy ya. Dan ini ada salam juga ya buat Ibu Komang Sukiari ya, ini ibunya dari Kak Naik yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini ya. Selamat malam Ibu Komang Sukiari, salam dari Pro 2 RRI Singaraja, salam juga dari aku GG, sehat selalu, murah rezeki dan juga panjang umur, amin astunggar. Oke teman Pro 2, tanpa menunggu lama lagi ya, buat kamu-kamu mungkin yang pengen request lagu juga boleh banget via WA sambil kirim-kirim salam juga boleh di 0811-399-1054 atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital atau komen-komen aja langsung di live TikTok ya, bareng aku GG tentunya ya. Langsung saja, ini dia Sisa Rasa dari Mahal Ini buat Pak Budi di Medan.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Yes, teman Pro 2, kita lanjutin lagi ya request time-nya malam hari ini. Guys, ini BTW udah makin aneh-aneh aja nih yang di bergabung di live TikTok kita di akun RRI underscore singan aja. Masa saya katanya mau dilipat serapih mungkin terus dilaminating mau dikirim ke Kamboja. Ini gimana maksudnya, guys? Udah beringas-beringas ini teman Pro 2 yang bergabung di live TikTok. Apapun itu aku lakuin buat teman Pro 2. Apa sih yang enggak? Ya enggak, aman aja, enjoy. Oke, kita bacain lagi ini requestan yang udah masuk, ada dari Beli Mang Teguh atau dari Kak Mang Teguh, pengen diputerin lagu dari Bernadia, pilihin yang mana aja. Aku masukin Rabun Jauh yang terbaru dari Bernadia ya. Selanjutnya ada dari Kak Bintang ya, pengen diputerin lagu judulnya Sekali Ini Saja dari Rosa ya, buat Kak Bintang aku masukin. Aman aja, enjoy. Selanjutnya ada dari Kak Sepatu Baru, pengen diputerin lagu dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Sip, semuanya udah aku masukin. So teman Pro 2, langsung saja, ini dia Rabun Jauh dari Bernadia.

Kalau dengar kata damkar atau pemadam kebakaran, yang kebayang pasti mobil merah besar dan air semprot gede kan? Tapi tahu nggak sih, tugas damkar tuh bukan cuma soal matiin api aja. Mereka juga punya tugas buat nyelamatin nyawa, entah itu nolongin orang yang kejebak di gedung, nangkep hewan liar yang masuk rumah, sampai bantu evakuasi pas bencana alam. Mereka juga sering kasih edukasi ke masyarakat, ngajarin cara hadapin situasi darurat biar kita nggak panik duluan. Intinya sih, damkar itu bukan sekedar pemadam kebakaran. Mereka pahlawan yang kadang nggak pakai jubah, tapi tetap gercep saat semua orang butuh bantuan. Karena di saat orang lain lari dari bahaya, mereka justru maju duluan. Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam.

Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Buat seseorang yang mungkin punya pasangan di satu kota tertentu terus sering menghabiskan waktu berdua dengan pasangannya, pasti setiap sudutnya punya arti gitu ya, dan kita bisa meromantisasi setiap sudut di kota itu. Sama seperti lagunya dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Kita lanjutin lagi request time kita malam hari ini, dan tidak terasa udah sampai di segmen terakhir di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan ada 3 lagu requestan terakhir dari teman Pro 2. Ini ada dari Kak Rizky Riz ya, yang tadi sebenarnya slot lagunya udah ada dari buat Kak Flower, tapi berbaik hati ya, karena memang baik banget ini hatinya Kak Flower, dikasihlah ke Kak Rizky Riz, katanya pengen lagu apa. Dan Kak Rizky Riz melempar kembali ke aku, pilihin aja lagunya yang mana. Aku pilihin Hindia, Berdansalah, Karir Ini Tak Ada Artinya, aman, enjoy. Selanjutnya ada dari Kak Silent ya, ini pengen diputerin lagu dari Kahitna ya, pakai huruf besar tadi dia komen di live TikToknya, Kahitna gitu, kayak lagi marah. Emang kenapa sih marah-marah terus nih Kak Silent? Pengen diputerin Kahitna katanya, Titik Nadir. Sip, aman, enjoy, udah aku masukin. Selanjutnya yang terakhir ada dari Kak Alvino. Setelah tadi menimbang-nimbang lagunya antara lagu Gempi tadi ya sama 420, akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada 420, judulnya Mangu. Dan itu dia teman Pro 2, 3 lagu terakhir di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan terima kasih buat kamu yang udah request-request di request time kita malam hari ini. Buat yang belum berkesempatan requestnya diputer pada kesempatan malam hari ini, mungkin bisa dicoba di malam-malam berikutnya di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja tentunya ya, jam 9 sampai jam 10 malam setiap hari teman Pro 2, dan kita juga pasti live TikTok ya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana setelah ini, karena kita seperti biasa akan ke move ke program berikutnya. Kira-kira kita bakal ngebahas apa nanti ya di curhat kamu? Ada yang lagi galau, gundah gulana, mungkin bisa di komen-komen aja di live TikTok kita. Nanti kita ambil topiknya dan kita bahas di curhat kamu ya. So langsung saja ini dia, Berdansalah, Karir Ini Tak Ada Artinya dari Hindia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan

salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan seperti biasa di jam 10 malam ini kita move ke program berikutnya, yaitu Curhat Kamu teman Pro 2. Di sini aku mau berbagi ruang buat kamu yang ingin bercerita, berbagi pengalaman, dan berbagai hal yang mungkin dekat dengan kehidupan kita-kita, anak muda gitu ya. Dan di malam hari ini kira-kira kita bakal ngomongin apa ya teman Pro 2? Aku lagi kepikiran sesuatu sih. Pernah gak sih kamu teman Pro 2, kita tuh merasa terlalu banyak memikirkan sesuatu, kayak penuh gitu pikiran kita tuh. Terlalu khawatir dengan masa depan, terlalu takut dengan hasil yang belum terjadi, atau mungkin merasa harus mengendalikan semua hal agar berjalan sesuai rencana gitu. Padahal dalam hidup kan ada banyak hal yang memang berada di luar kendali kita gitu ya. Kadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasil akhirnya tetap tidak selalu sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Nah, di malam hari ini teman Pro 2, di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, kita bakal ngobrolin tentang sebuah konsep yang sering disebut let it flow. Bukan berarti kita menyerah loh ya, atau berhenti berusaha gitu. Tetapi belajar menerima proses, menikmati perjalanan, dan percaya bahwa setiap hal memiliki waktunya masing-masing. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Bagaimana cara menerapkan sikap let it flow dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana tetap berusaha tanpa terlalu terbebani oleh ekspektasi? Kita bahas bersama ya, bareng-bareng di Curhat Kamu Juga malam hari ini, di segmen berikutnya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita mulai pembahasan malam hari ini dari satu hal yang sering menjadi tantangan banyak orang, yaitu belajar menerima sesuatu yang tidak bisa kendalikan. Dalam kehidupan, kita sering membuat banyak rencana. Bener gak sih? Mulai dari karir, hubungan, pendidikan, hingga impian-impian pribadi. Memiliki tujuan tentu penting, teman Pro 2, karena itu menjadi arah dalam menjalani hidup gitu ya. Tapi terkadang kita terlalu fokus pada hasil akhir, sampai lupa menikmati proses yang sedang kita jalani. Kita merasa kecewa ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Padahal bisa jadi ada hal baik lain yang sedang dipersiapkan. Iya gak sih? Let it flow mengajarkan kita untuk tetap melakukan yang terbaik, tetapi tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri tentunya ketika hasilnya berbeda dari rencana atau berbeda dari bayangan kita sebelumnya. Ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu. Ada proses yang gak bisa dipercepat gitu. Yang bisa kita lakukan adalah tetap melangkah tentunya, belajar dari pengalaman, dan menerima perjalanan yang sedang terjadi. Melepaskan bukan berarti berhenti peduli, teman Pro 2. Kadang melepaskan justru cara kita memberikan ruang agar sesuatu yang lebih baik bisa datang kepada diri kita. Di segmen berikutnya kita akan membahas lebih lanjut lagi ya terkait dengan topik kita malam hari ini, Let It Flow. Mungkin kita nanti bisa bahas menikmati proses dan tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain gitu ya. Karena sering banget gak sih kita-kita tuh kayak malas menjalani prosesnya dan akhirnya membanding-bandingkan dengan pencapaian orang lain. Stay tune terus teman Pro 2 di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Masih bareng aku GG teman Pro 2 di curhat kamu jaga malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini nih. Selain belajar menerima keadaan, ada satu hal lagi yang penting dalam menjalani hidup dengan konsep let it flow ya. Topik pembahasan yang sedang kita bahas di curhat kamu kali ini, yaitu berhenti terlalu sering membandingkan perjalanan kita dengan orang lain, teman Pro 2. Setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Ada yang cepat mencapai impian, ada juga yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk menemukan arah hidupnya. Tapi perkembangan media sosial terkadang membuat kita merasa tertinggal dari yang lain. Melihat pencapaian orang lain bisa membuat kita mempertanyakan diri sendiri. Padahal yang terlihat di media sosial hanyalah sebagian kecil dari perjalanan seseorang. Menjalani hidup dengan lebih santai bukan berarti tidak memiliki ambisi. Justru kita tetap boleh punya target dan mimpi, tetapi tidak perlu memberikan tekanan berlebihan kepada diri kita sendiri. Nikmati proses kecil yang sedang kita jalani, teman Pro 2. Hargai setiap perkembangan, setiap usaha, dan setiap pengalaman yang membentuk diri kita menjadi lebih baik saat ini. Hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai, karena setiap orang punya cerita dan waktu terbaiknya masing-masing. Dan di segmen terakhir nanti, teman Pro 2, kita akan membahas tentang mungkin ya merefleksikan bareng-bareng aku, kamu, kalian semua terkait dengan ambisi dalam hidup kita ini dan terkait dengan topik let it flow di curhat kamu Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Masih bareng aku GG Teman Pro 2 di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja Teman Terbaik Kamu. Kita sampai di segmen terakhir di Curhat Kamu malam hari ini. Setelah tadi membahas tentang menerima proses dan menikmati perjalanan, sekarang waktunya kita refleksi bareng-bareng Teman Pro 2. Let it flow bukan berarti menjalani hidup tanpa arah. Tetap punya tujuan, tetap berusaha tentunya, dan tetap memperjuangkan apa yang kita inginkan adalah hal yang penting gitu ya, sesuatu yang penting tentunya. Tapi kita juga perlu memberi ruang untuk diri sendiri untuk ya sekedar beristirahat mungkin, dan menerima bahwa nggak semua hal harus terjadi sesuai waktu yang kita tentukan atau waktu yang kita inginkan. Terkadang hidup membawa kita ke arah yang gak pernah kita sangka-sangka, gak pernah kita rencanakan sebelumnya. Bertemu orang baru, mengalami kejadian tertentu, atau menghadapi tantangan yang akhirnya membuat kita tumbuh jadi lebih kuat. Jadi, gak apa-apa untuk kita berjalan perlahan, Teman Pro 2. Gak apa-apa untuk kita prosesnya itu beda dari orang lain. Selama kita tetap bergerak tentunya dan percaya bahwa setiap langkah memiliki arti untuk kehidupan kita sendiri. Dan itu dia Teman Pro 2, obrolan kita di Curhat Kamu malam hari ini dengan topik Let It Flow. Semoga bisa menjadi pengingat bahwa hidup gak selalu harus dikontrol dengan sempurna. Terkadang kita hanya perlu berusaha, menikmati proses, dan percaya dengan perjalanan yang sedang kita jalani. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 7 malam ya, sampai sekarang hampir jam 11 malam. Tapi seperti biasa, sampai jam 12 malam nanti aku masih punya playlist yang mungkin bisa nemenin malam hari kamu. Sekedar merefleksikan diri, kenapa sih kita harus buru-buru? Apapun itu Teman Pro 2, pokoknya kita harus tetap enjoy dalam menjalani segala hal dalam kehidupan kita ya. Sekali lagi terima kasih, dan jangan kemana-mana dulu Teman Pro 2, aku masih punya playlist untuk kamu dengerin sampai jam 12 malam nanti. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Eits, kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh, gitu. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.
2: Lagi dengerin Jaka Malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Muslim di Bali punya serangkaian agenda selama Ramadan. Di Masjid Agung Jamik Singaraja ada pembuatan menu buka puasa legendaris, bubur kajanan. Pembuatnya adalah kelompok pemuda yang tergabung dalam Takmir Masjid Agung Jamik Singaraja. Bubur kajanan menjadi menu istimewa yang disajikan di Masjid Agung Jamik Singaraja. Bubur kajanan merupakan bubur beras yang dibuat dari perpaduan bumbu Bali atau basa genep dan bumbu Arab. Dulunya dikenal dengan sebutan bubur Arab. Namun belakangan, hidangan berbuka ini dirubah namanya menjadi bubur kajanan sesuai dengan lokasi keberadaan Masjid Agung Jamik Singaraja, yakni di Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Asal-usul bubur kajanan ini dulunya terinspirasi dari masyarakat Arab yang tinggal di Kampung Kajanan. Produksinya sempat vakum beberapa tahun, namun kembali dibuat tahun 2020 saat bulan Ramadan. Akhirnya, kebiasaan itu diteruskan sampai saat ini.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja.

mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Dalam suatu perjalanan hidup, cita-cita terbesar adalah menuju kesempurnaan kehidupan. Ada kalanya kita mesti berjuang serta belajar menyikapi segala rahasia kehidupan. Perjalanan menuju kesempurnaan adalah proses yang menentukan setiap tapak langkah kita. Setiap hembusan nafas, detik jantung dari siang menuju malam, semua menuju titik yang sama, yaitu kesempurnaan. Setiap insan mempunyai hak yang sama atas waktu, tidak ada seorang pun melebihi dari yang lain. Namun, tak jarang setiap kita berbeda dalam menentukan sikapnya. Ada yang berjuang untuk melaluinya dengan membunuh waktu. Tidak pula sedikit yang merasakan sempitnya kesempatan yang dia dapatkan. Jika ada yang bertanya, apa rahasia terbesar dalam hidup ini? Rahasianya adalah melewati hari ini dengan penuh makna. Makna tentang cinta, ilmu, dan iman. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dan dengan iman, hidup menjadi terarah. Maka dari itu, tetaplah semangat dalam menjalani hidup.

pasti sering melakukannya. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk semua anugerah dan karunia-Nya. Bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan. Semakin sering kita bersyukur, maka akan semakin mudah jalan hidup kita. Bersyukur adalah sikap

Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namusidam. Om Anubhadra Kertawiyantu Iswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara Umat Sedharma dimanapun berada, pendengar yang berbahagia, puja pengastuti dan angayu bagia, senantiasa harus kita panjatkan kehadirat Yang Widiwasa, Sang Hyang Paramekawi, karena tentunya atas asung kartawarnugraha beliau kembali kita dapat berjumpa dalam acara yang sangat kita dambakan, yaitu Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Nah, tentunya juga atas kuasanya, semoga Bapak Ibu Saudara-saudara Umat Sedharma sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia lahir dan batin. Umat Sedharma dimanapun berada, kembali saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama merenung sejenak. Mari kita pahami, hayati, bahkan nanti kita bisa melaksanakannya, tentang ajaran-ajaran yang tertuang dalam sloka-sloka suci dalam kitab suci Bhagavad Gita, khususnya bab 4 sloka 19 yang berbunyi sebagai berikut.

0: hatinya.
1: Dimengerti bahwa seseorang memiliki pengetahuan sepenuhnya kalau setiap usahanya bebas dari keinginan untuk kepuasan indra-indranya. Para resi mengatakan bahwa reaksi pekerjaan orang yang bekerja seperti itu sudah dibakar oleh api pengetahuan yang sempurna. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dimanapun berada, hanya orang yang mempunyai pengetahuan sepenuhnya, ia dapat mengerti kegiatan orang-orang yang sadar akan jalan ketuhanan itu. Oleh karena itu, orang-orang yang berada pada jalan Dharma, bebas dari segala jenis kecenderungan yang hanya untuk memuaskan indera-indera duniawinya. Artinya bahwa dia sudah membakar reaksi pekerjaan dengan pengetahuan yang sempurna tentang kedudukan dasarnya sebagai hamba Tuhan atau Sang Hyang Widiwasa yang amat kekal. Orang yang sudah mencapai kesempurnaan pengetahuan seperti ini sungguh-sungguh bijaksana dalam kesehariannya, dalam pengambilan kebijaksanaan, dalam pengambilan sikap-sikap kesehariannya. Nah, ia akan selalu mengembangkan pengetahuan tentang pengabdian yang kekal kepada Tuhan dimanapun ia berada. Jika diumpamakan sebagai api, begitu api ia menyala, api itu akan membakar segala jenis reaksi pekerjaan yang ada di sekelilingnya. Demikianlah luar biasa efeknya. Nah, umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dimanapun berada, demikian yang dapat saya sampaikan dalam acara yang berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati umat Sedharma. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata, saya tutup dengan mengaturkan paramu santi.

teman Pro2, programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro2. Selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali esok pagi. Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pro2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Bersyukur kita pasti sering melakukannya. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk semua anugerah dan karunia-Nya. Bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan. Semakin sering kita bersyukur,

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

kamu, apa itu berita hoaks? Berita hoaks adalah informasi palsu yang dibuat dan disebarkan untuk menipu atau menyesatkan orang. Biasanya, hoaks disamarkan agar terlihat seperti berita sungguhan, padahal isinya tidak benar. Tujuan hoaks bisa bermacam-macam, mulai dari mencari perhatian, menyebarkan kebencian, hingga memecah belah masyarakat. Itulah kenapa kita harus hati-hati saat menerima informasi, apalagi dari media sosial. Selalu periksa sumber berita, baca sampai tuntas, dan jangan langsung percaya, apalagi menyebarkannya. Ingat, menyebarkan hoaks bisa merugikan banyak orang, bahkan bisa melanggar hukum. Mari jadi masyarakat cerdas, lawan hoaks dengan fakta.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Hindu sedharma dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat sedharma yang saya cintai, dijelaskan dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 82 sebagai berikut.

Artinya, jika raja di negara mana ia berdiam, wafat ia akan cuntake selama matahari dan bintang-bintang bersinar. Tetapi, jika kawan akrab yang bukan seorang strotria yang meninggal, cuntakenya sehari penuh. Demikian juga jika seorang guru yang tahu weda dan wedangga yang meninggal. Umat Sedharma yang kami hormati, dijelaskan dalam kutipan sloka tersebut bahwa jika seorang raja wafat, seluruh rakyat yang tinggal di dalam wilayah kerajaan tersebut mengalami cuntake selama matahari dan bintang bersinar. Ini berarti satu hari penuh, yaitu dalam kurun waktu 24 jam. Meliputi siang dan malam sampai hari berikutnya. Jika seseorang yang bukan strotia atau bukan ahli weda atau orang biasa meninggal, cuntakenya berlangsung sehari penuh. Dan jika seorang guru atau ahli weda atau wedangga yang wafat, orang-orang tertentu, terutama murid atau orang kerabat yang dekat yang mengalami cuntake. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan parame sang

0: Pro 2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

Tempat Produa Polres Buleleng bersama BNNK Buleleng kembali menegaskan komitmen bersama dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah Bali Utara. Sinergi kedua institusi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba sebagaimana ditegaskan dalam pemaparan hasil operasi Antik Agung 2026. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman menyatakan koordinasi dan kolaborasi yang selama ini terjalin akan terus diperkuat melalui berbagai

Sementara itu, cabang olahraga atletik Kabupaten Buleleng menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Bali 2026. Bertanding di Kabupaten Badung, kontingen atletik Buleleng berhasil meraih posisi runner-up atau juara umum 2 dengan koleksi 13 medali emas, 7 perak, dan 7 perunggu. Berdasarkan hasil akhir perolehan medali, Buleleng menempati peringkat kedua di bawah Kabupaten Badung yang keluar sebagai juara umum dengan raihan 23 emas. Sementara Kota Denpasar berada di posisi ketiga dengan 10 emas. Ketua Harian Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, Pasti Buleleng Iwayan Arsana mengaku bersyukur atas pencapaian yang diraih para atlet. Menurutnya, hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan Porjar Bali 2025. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, Rari Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough.
1: Cikini ke gondang dia, kuliah pagi biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya, ku capek bercita-cita sama dia.
1: Eh, pagi-pagi capek, pagi-pagi itu
3: Spada.
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi teman Perdua.
4: 105,4 FM Perdua Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Perdua, apa kabar hari ini? Seneng banget hari ini aku Ita Saputri bisa balik lagi temenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti di jam 10 pagi. Hari ini hari Selasa 16 Juni 2026. Gak kerasa ya, hari Raya Galungan sudah semakin dekat. Dan suasananya sudah semakin kerasa. Vibes hari rayanya udah kerasa. Karena kalau aku lihat dari kemarin itu sudah pada sibuk untuk potong-potong babi ya di jalan-jalan untuk dibagi-bagi. Terus juga jalanannya sudah mulai dihiasi penjor, rumah-rumahnya juga mulai sibuk dengan persiapan upacara, sudah ada yang menjahitan, sudah ada yang bertanding bahkan ya, dan banyak keluarga yang mulai berkumpul untuk menyambut hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, kalau kita ngomongin soal Galungan, setiap orang pasti punya momen favoritnya masing-masing. Ada yang paling menunggu suasana kumpul keluarga, ada yang senang karena bisa ketemu saudara yang jarang ditemuin, ada juga yang menunggu tradisi-tradisi khas yang hanya dirasakan saat Galungan tiba. Makanya pagi ini aku pengen tahu dong, kalau kamu momen Galungan yang paling kamu tunggu itu apa sih? Karena di balik kesibukan dan persiapan yang dilakukan kan selalu ada momen-momen sederhana yang bikin Galungan kerasa spesial dan selalu dirindukan setiap tahunnya. Nah, kalau Galungan versi kamu, momen apa sih yang paling kamu tunggu?

0: Bocin.
1: Bocin apa sih bocil?
0: Bocil.
1: Enggak bocin. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah, untuk banyak kebanyakan anak muda ya teman Pro 2, momen yang paling ditunggu saat galungan itu biasanya dimulai bahkan sebelum hari rayanya tiba. Mulai dari suasana rumahnya yang lebih ramai dari biasanya, ya kan? Terus juga anggota keluarga yang sibuk menyiapkan berbagai keperluan upacara sampai momen ketika penjor mulai berdiri di depan rumah. Ada sesuatu yang berbeda ketika kita melihat lingkungan sekitar itu berubah menjadi lebih meriah dan penuh nuansa hari raya. Bahkan bagi anak muda yang merantau pun, ya, atau untuk anak sekolah atau bekerja, galungan itu sering menjadi alasan untuk pulang ke rumah. Karena sesibuk apapun aktivitas sehari-hari, ada rasa rindu yang muncul ketika membayangkan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Dan mungkin yang paling dirindukan bukan hanya acaranya, tapi suasananya juga. Suasana ketika semua orang saling membantu, bercanda bersama, menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut hari raya. Di tengah kesibukan dan aktivitas yang serba cepat sekarang ya teman Pro 2, jadi momen kebersamaan seperti ini jadi kerasa semakin berharga.

0: Ini udah habis cemilannya. Bungkusnya buang di mana?
1: Buang aja deh, keluar jendela.
2: Loh, kok dibuang sembarangan sih, Ma?
1: Cuma satu bungkus aja, Pak. Stop buang sampah sembarangan. Satu sampah menimbulkan ribuan masalah. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

Cuma berdua. Dan selain suasana kebersamaan, galungan itu juga jadi momen refleksi yang penting banget untuk anak muda. Karena makna galungan bukan cuma tentang tradisi atau perayaan ya, tapi juga tentang kemenangan dharma melawan adharma, kebaikan melawan hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita. Dan kalau misalnya kita kaitkan dengan kehidupan anak muda sekarang, perjuangannya itu masih sangat relevan. Mungkin bukan lagi melawan penjajah atau peperangan, tapi melawan rasa malas, melawan kebiasaan buruk, melawan ego, atau mungkin melawan berbagai hal yang menghambat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya galungan juga bisa menjadi pengingat untuk berhenti sejenak dari rutinitas, bersyukur atas apa yang sudah kita punya, dan memperbaiki diri menjadi lebih baik ke depannya. Karena terkadang di tengah kesibukan sekolah, kuliah, pekerjaan, atau media sosial, kita tuh lupa untuk nyediain waktu untuk merenung, melihat lagi perjalanan hidup yang sudah kita jalani. Dan mungkin itu ya teman perdua yang membuat galungan selalu istimewa, bukan hanya karena tradisinya, tapi memang karena nilai-nilai yang diwariskan dan tetap relevan sampai dengan sekarang.

0: udah nolongin teman, tapi dia malah ngeluh. Itu artinya kamu lagi ngalamin gaslighting.
1: Gaslighting itu manipulasi psikologis yang bikin kamu ragu sama apa yang kamu lakuin, lihat, ingat, atau rasain. Gaslighting bisa terjadi dalam banyak situasi, termasuk saat kamu memberi seseorang barang atau hadiah. Misalnya, kamu kasih hadiah ulang tahun ke teman, tapi bukannya bilang terima kasih, dia malah bilang, "Kok cuma ini sih? Aku kan lebih suka yang lain." Terus, dia mulai ngomong hal-hal kayak, "Kamu gak ngerti aku sama sekali ya? Aku kira kamu lebih peduli sama aku." Nah, di situ kamu jadi ngerasa bersalah dan mulai meragukan keputusanmu untuk memberi hadiah. Padahal niat kamu baik dan hadiah itu pun sebenarnya bagus. Contoh lain nih, kamu udah effort banget nyiapin sesuatu buat dia. Kamu juga nolongin dia tanpa dia minta. Tapi dia malah ngomong, "Kamu bikinnya salah nih, gak sesuai. Kamu gak ngecek dulu sebelum ngasih ke aku ya." Jatuhnya bukan berterima kasih udah ditolong tanpa minta, malah melihat sisi kekurangannya dari kamu. Manipulasi kayak gini nih yang bikin kamu merasa kalau semuanya salah kamu. Padahal masalahnya ada di cara dia menghargai usahamu. Gimana? Pernah ngalamin gaslighting?
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

0: ada mase.
1: Emang boleh sespada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Teman berdua, pernah gak sih kamu lihat trotoar yang harusnya untuk pejalan kaki malah dipakai untuk hal lain? Nah, baru-baru ini warga Bandung dibuat heboh setelah sebuah garasi berdiri tepat di atas trotoar Jalan Ambon. Bahkan sempat viral karena terlihat digunakan sebagai tempat parkir mobil. Wah, banyak yang protes pastinya ya. Karena trotoar itu adalah fasilitas umum yang seharusnya bisa dipakai pejalan kaki dengan nyaman, bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi setelah ditelusuri, ternyata bangunan itu bukan dibuat sebagai garasi pribadi. Ketua RW setempat menjelaskan kalau bangunan itu awalnya digunakan untuk menyimpan motor pengangkut sampah atau triseda agar lebih aman dan tidak rusak. Namun karena lokasi pembangunannya berada di atas trotoar dan menutupi saluran air, keberadaannya tetap dianggap melanggar aturan gitu ya teman berdua. Dan akhirnya Satpol PP Kota Bandung turun tangan melakukan pembongkaran bangunan itu. Ya, meskipun pihak RW sudah menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan alasan pembangunan, pemerintah menegaskan kalau fasilitas publik harus tetap digunakan sesuai dengan fungsinya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, kamu pernah gak sih kepikiran kalau tidur ternyata bisa jadi pekerjaan dan mendapatkan uang? Nah, di beberapa negara ada profesi unik bernama professional sleeper atau sleeper profesional. Sesuai namanya, pekerjaan ini memang mengharuskan seseorang untuk tidur, tapi bukan sekedar rebahan biasa ya, teman Pro 2. Mereka punya tugas untuk menguji kualitas tidur di hotel, kenyamanan kasur, bantal, hingga membantu penelitian ilmiah tentang pola tidur manusia. Biasanya seorang profesional sleeper diminta memberikan laporan detail mengenai kenyamanan tempat tidur, suhu ruangan, tingkat kebisingan, sampai kualitas istirahat yang mereka rasakan.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Kalau biasanya kita ngomongin Piala Dunia, yang jadi sorotan itu kan gol yang keren, penyelamat spektakuler, atau selebrasi pemainnya ya, teman Pro 2. Tapi di Piala Dunia 2026 ada hal lain yang kembali bikin dunia kagum. Setelah pertandingan Jepang melawan Belanda berakhir imbang 2-2, para supporter Jepang justru nggak buru-buru pulang. Mereka tetap tinggal di tribun untuk membersihkan sampah yang ada di sekitar tempat duduk mereka. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, semuanya kompak mengutin botol plastik, gelas minuman, hingga sampah-sampah kecil yang tertinggal. Nah, aksi ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, teman Pro 2, karena sampah itu karena itu tuh sudah jadi budaya yang terus mereka lakukan selama puluhan tahun. Bagi mereka, membersihkan tempat yang sudah digunakan adalah bentuk rasa hormat kepada orang lain dan juga lingkungan sekitar. Wah, sederhana sih, tapi kalau kebiasaan baik seperti ini dilakukan banyak orang, pastinya bikin suasana dimanapun jadi lebih nyaman. Patut ditiru nih, teman Pro 2.

0: sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
1: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
0: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
1: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
0: Betul, kita harus peduli kalau ada temen yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja.

Teman berdua momen wisuda biasanya identik dengan senyum bahagia dan foto bersama keluarga ya. Tapi beda sama yang dialami seorang wisudawati asal Palu yang baru-baru ini viral di media sosial. Dalam pidatonya saat wisuda, ia mengungkapkan kalau kedua orang tuanya sudah berpulang sebelum sempat melihat dirinya lulus. Dengan suara bergetar dan menahan air mata, ia bercerita tentang perjuangannya menyelesaikan kuliah setelah kehilangan sang ayah di tahun 2023 dan ibunya di tahun 2024. Ia mengaku banyak melewati malam-malam yang sunyi dan sempat bertanya untuk apa terus melangkah gitu kan. Tapi akhirnya ia menemukan jawaban bahwa perjuangannya adalah bentuk cinta dan bakti untuk kedua orang tuanya. Wah, pidato yang menyentuh hati itu langsung viral, ditonton jutaan kali. Banyak netizen yang ikut terharu sekaligus terinspirasi juga sama pesan sederhananya, yaitu untuk selalu menghargai dan menyayangi orang tua selagi masih ada, serta tetap kuat menjalani hidup meskipun ditemani dengan rasa rindu.

Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja.